Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, hampir 1000 ya.
1: Sekitar-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi
1: saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa mengatur, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah, saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh. Ada yang 5,35, kalau nggak salah catatan saya nih. Satu lagi 5,95 ya, imbal baliknya. Yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan. 5,95, nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan. Kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketika Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepat jemputin kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kita ketik semuanya angkat mengutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: lalu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
6: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Istri.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pukul 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur, masih di 96,4 MHz program 1 RRI Serui, terus mengudara di ruang dengar Anda, tentunya dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Tak lupa kami selingi dengan iklan layanan masyarakat dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di siang hari ini, edisi 16 Juni 2026. Ya, pendengar, 16 Juni 2026 merupakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang diperingati hari ini oleh umat Muslim.

pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda berkaitan dengan perayaan 1 Muharram ya, Tahun Baru Islam 16 Juni 2026. Informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Muharram jadi momentum membahagiakan anak yatim. Pendengar, bulan Muharram tidak hanya menjadi momentum introspeksi diri dan peningkatan ibadah, tetapi juga waktu yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial, khususnya terhadap anak yatim. Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha, Deni Rusli, dalam program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Banten pada hari Selasa 16 Juni 2026. Ya, menurut Deni, semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama. Salah satu bentuknya adalah berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim yang dalam tradisi masyarakat Muslim kerap mendapat perhatian khusus pada bulan Muharram. Pendengar, ia menjelaskan kepedulian terhadap anak yatim merupakan bagian dari upaya membersihkan hati dari sifat egois, iri, dengki, dan kurangnya empati terhadap sesama. Melalui sedekah dan berbagi, umat Islam diajak menumbuhkan rasa kasih sayang serta solidaritas sosial. Ya, pendengar, ia juga menambahkan Muharram menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan amalan sosial selain memperbanyak ibadah pribadi. Kegiatan seperti infak, sedekah, dan membantu mereka yang membutuhkan dinilai dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Deni mengingatkan kepedulian terhadap anak yatim telah menjadi salah satu ajaran penting dalam Islam. Karena itu, ia mengajak masyarakat tidak hanya fokus pada perayaan pergantian tahun Hijriah, tetapi juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menghadirkan manfaat bagi orang lain. Ya, pendengar, melalui semangat berbagi dan kepedulian terhadap anak yatim, Deni berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dapat menjadi titik awal lahirnya masyarakat yang lebih peduli, berempati, dan memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, dari... Ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id tentang Muharram yang menjadi momentum membahagiakan bagi anak yatim.

Ya, pendengar, pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga disiarkan secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada dan apapun yang Anda kerjakan di hari ini, 16 Juni 2026. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Ya, berkaitan dengan tahun baru Islam ya yang jatuh pada hari ini 16 Juni 2026. Ya, 1448 Hijriah. Kami ucapkan selamat ya bagi umat muslim yang merayakan tahun baru Islam ya 1448 Hijriah. Dan di saat ini juga ya di halaman kantor RRI juga diadakan kegiatan untuk memeriahkan tahun baru Islam 1448 Hijriah yang dilaksanakan oleh PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mengadakan jalan santai sehat, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kupon door prize ya. Ya, semoga Anda yang sudah mendapatkan boleh berbahagia di hari spesial ini ya. Dan bagi Anda yang masih deg-degan nih menanti apakah nomor undian Anda akan keluar, ya tetap semangat ya di hari bahagia ini tahun baru Islam 1448 Hijriah.

Oke, pendengar, pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Ya, baik pendengar, masih terkait dengan perayaan Tahun Baru Islam ya, 1 Muharram 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kami hadirkan kembali satu informasi terkait perayaan 1 Muharram 1448 Hijriah. Pawai Ta'aruf semarakan Tahun Baru Islam di Ternate. Ya, pendengar, pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kota Ternate menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema menebar maslahat menguatkan umat diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Pawai mengambil titik start di halaman Kedaton Kesultanan Ternate dan berakhir di kawasan Landmark Kota Ternate. Ya, pendengar, Ketua PHBI Kota Ternate Haji Mahmud Zulkiram M. Khairuddin mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyambut Tahun Baru Islam sekaligus sarana refleksi diri atas perjalanan dan capaian selama setahun terakhir. Menurut Mahmud, peringatan 1 Muharram tahun ini juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial. Ya, pendengar, sementara itu Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan bahwa pawai ta'aruf bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana siar Islam yang mencerminkan semangat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, persatuan, dan kecintaan umat terhadap nilai-nilai agama. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar majelis taklim serta seluruh komponen masyarakat Kota Ternate. Ya, pawai ta'aruf ini menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas umat Islam. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PHBI Kota Ternate dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Tauhid mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat karakter religius, meningkatkan kualitas ibadah, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang religius, harmonis, maju, dan berkelanjutan.

Pendengar, itulah satu informasi terkait dengan perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rra.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas Anda masing-masing di hari ini. Ya, Selasa 16 Juni 2026. Apapun yang Anda kerjakan di hari ini, kami doakan semuanya berjalan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Dan tentu saja program 1 RRI Serui akan terus menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dengan sajian-sajian yang menarik dan edukatif. Berbagai informasi-informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman dan juga memberikan semangat serta inspirasi bagi Anda dalam menjalankan segala aktivitas kerja Anda di siang hari ini.

0: Saya Muslim.
1: Saya Nasrani.
2: Puja-puja bangsa.
3: Saya Pribumi.
4: Saya Cina.
5: Menggugah hati wahai pusaka abadi, hingga pagi rasa bangga.
6: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming di aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, menambah informasi Anda, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Hilirisasi inovasi hasil riset Ubaya jalin kerjasama dengan BPOM Republik Indonesia. Pendengar, Universitas Surabaya atau UBAYA menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia guna melakukan uji klinis hasil riset hasil pengembangan Civitas Academica. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara UBAYA dan BPOM RI. Penandatanganan dilakukan Rektor UBAYA, Dr. Beni Lianto, dan Kepala BPOM Republik Indonesia, Profesor Dr. Taruna Ikrar. Ya, pendengar, Rektor UBAYA pada hari Senin 15 Juni 2026 menyebut kegiatan ini sebagai langkah konkret menuju Entrepreneur University. UBAYA menyadari bahwa riset-riset hebat tidak boleh berhenti hanya sampai laporan penelitian dan artikel publikasi. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi pusat unggulan IPTEK produk pangan dan suplemen kesehatan untuk kondisi degeneratif UBAYA dengan Balai Besar POM di Surabaya yang telah terjalin sebelumnya. Pendengar, pada kesempatan ini juga digelar kuliah tamu yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dari Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Teknobiologi. Profesor Taruna menelaah urgensi hilirisasi sebagai upaya optimalisasi di tengah tantangan global. Lebih lanjut, ia menjadikan kolaborasi ABG atau Akademia Business and Government sebagai wujud sinergi pengembangan riset dan inovasi hingga hilirisasi. Menuju Tridharma Perguruan Tinggi, riset dan inovasi diwadahi oleh dan dikembangkan melalui universitas. Ya, pendengar, pada kuliah tamu ini, Profesor Taruna menyampaikan materi berjudul Dari Penelitian ke Pasar, peran BPOM dalam mendukung hilirisasi inovasi produk pangan, suplemen kesehatan, kosmetik, obat bahan alam, dan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ya, pendengar, informasi berikut masih bertemakan hilirisasi dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kementerian Investasi dan Hilirisasi kembangkan OSS berbasis AI pada agenda 2027. Pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani, mengingatkan pihaknya agar melanjutkan program strategis tahun 2026 dan akselerasi agenda prioritas tahun 2027. Program yang disiapkan adalah pengembangan sistem online single submission atau OSS berbasis artificial intelligence atau AI, big data dan blockchain. Ya, pendengar, selain itu Kementerian Investasi juga menyiapkan perluasan integrasi rencana detail tata ruang atau RDTR kabupaten dan kota ke dalam sistem OSS pada 2027. Pemerintah menargetkan tambahan integrasi RDTR dari 400 kabupaten dan kota. Rosan mengatakan kementeriannya juga akan memperkuat lembaga IIPC di Tiongkok. Penguatan dilakukan melalui penambahan perwakilan di Guangzhou yang merupakan pusat manufaktur dan perdagangan global. Ya, pendengar, selain itu, Kementerian Investasi berupaya memperkuat tata kelola investasi nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempercepat penetapan rancangan peraturan presiden tentang hilirisasi investasi strategis. Ya, pendengar, menurut Rosan, agenda tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kementeriannya. Karena itu, diperlukan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan DPR RI. Pendengar, itulah informasi berturut-turut ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan hilirisasi. Anda dapat mengakses info-info yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id.

Hai pendengar setia Pro 1 RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 11:27 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengar siaran kami di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Srui. Ya pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, terus kami hadirkan berbagai informasi-informasi menarik dan juga edukatif dan tentunya terupdate dan terbaru. Ya, pendengar, kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan ketahanan pangan, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Banyuasin gelar gerakan pangan murah di Sungai Rengit. Ya, pendengar, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa pada hari Senin 15 Juni 2026. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimda, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait. Ya, pendengar, gerakan ini juga dipadukan dengan pelayanan prima terpadu untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Telur ayam dijual Rp20.000 per kilogram dari harga pasar sekitar Rp28.000 per kilogram. Sedangkan minyak kita dijual Rp15.500 per liter dari harga sebelumnya sekitar Rp20.000 per liter. Pendengar, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, mengatakan gerakan pangan murah merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan. Ia menjelaskan program tersebut juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Ketersediaan bahan pangan dengan harga lebih rendah diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di masyarakat. Selain menyediakan kebutuhan pokok, kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan dari perangkat daerah. Masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan, perizinan, pertanian, perikanan, hingga layanan sosial dalam satu lokasi. Pendengar, Neta mengapresiasi dukungan seluruh instansi yang terlibat sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menghadirkan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menilai program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga pangan. Ya, dan ke depan kegiatan serupa akan terus diperluas sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di daerah.

Ya, pendengar masih seputar informasi ketahanan pangan, kembali kami hadirkan satu informasi terkait ke ruang dengar Anda. Lahan terbengkalai di Lapas Lobar kini hasilkan edamame melimpah. Ya, pendengar, sebuah transformasi luar biasa terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Lombok Barat. Lahan yang sebelumnya dikenal sebagai area penampungan sampah, kini berubah menjadi kawasan pertanian produktif yang menghasilkan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Perubahan tersebut ditandai dengan panen raya kedelai edamame yang dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, Ketut Akbar, pada hari Senin 15 Juni 2026. Kegiatan itu turut dihadiri Inspektur Wilayah 1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Agung Krisna serta seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-NTB. Pendengar, hamparan lahan seluas 0,9 hektar yang berada di area dalam Lapas Lombok Barat kini tampil hijau dan produktif. Kebersihan tersebut menjadi simbol nyata perubahan paradigma pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga berkontribusi terhadap program ketahanan pangan nasional. Ya, pendengar, Ketut Akbar menilai keberhasilan budidaya edamame tersebut merupakan langkah inovatif yang patut diapresiasi. Menurutnya, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi area pertanian bernilai ekonomi tinggi, menunjukkan bahwa lapas mampu menjadi ruang pemberdayaan yang memberikan manfaat luas. Komoditas edamame sendiri menjadi tanaman baru dalam program pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Lombok Barat. Pemilihan jenis tanaman tersebut bukan tanpa alasan. Selain memiliki nilai jual yang menjanjikan, permintaan pasar terhadap edamame terus meningkat, terutama di sektor modern dan industri pangan. Ya, pendengar, sementara itu, Inspektur Wilayah 1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Agung Krisna memberikan apresiasi atas optimalisasi lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ia menegaskan keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata akuntabilitas program pembinaan yang dijalankan jajaran pemasyarakatan. Di balik keberhasilan panen raya tersebut terdapat peran besar para warga binaan yang sejak awal terlibat dalam proses budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga panen dilakukan dengan pendampingan petugas dan pembimbing lapangan. Pendengar, keberhasilan panen raya di Lapas Lombok Barat tidak hanya mencerminkan keberhasilan program pembinaan kemandirian, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan ruang di balik tembok pemasyarakatan bukanlah penghalang untuk menciptakan karya produktif yang berdampak bagi masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut tentang ketahanan pangan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda dapat mengakses informasi yang kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Lah, ini anak ngepos foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.

0: Mana?
1: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
2: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
2: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
3: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Kami pendengar setiap persatu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar menambah ruang informasi Anda. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan investasi. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pemerintah Provinsi Bengkulu siapkan kawasan industri Pulau Baai untuk dorong investasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan rencana pembangunan kawasan industri Pulau Baai sebagai salah satu proyek strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sejumlah tahapan persiapan saat ini masih berlangsung, termasuk proses peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bengkulu. Selain itu, penyusunan studi kelayakan atau feasibility study oleh PT Pelindo juga masih dalam proses. Meski demikian, pemerintah Provinsi Bengkulu tidak menunggu hingga seluruh tahapan tersebut selesai. Sebagai langkah percepatan investasi, pemerintah telah menyiapkan alternatif kawasan industri yang berada di wilayah Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Pendengar, kawasan seluas sekitar 61 hektar tersebut telah memiliki status tata ruang yang jelas dan ditetapkan sebagai kawasan industri. Lokasinya yang berdekatan dengan pelabuhan Pulau Baai dinilai memiliki keunggulan strategis untuk mendukung aktivitas industri dan distribusi logistik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Desman Siboro, pada hari Senin mengatakan kawasan Kampung Melayu sudah siap untuk dijajaki oleh investor dengan aspek tata ruang yang telah selesai. Para pelaku usaha dinilai dapat mulai mempertimbangkan investasi di kawasan tersebut. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyatakan terbuka bagi para investor yang ingin menanamkan modal di sektor industri. Kehadiran investasi diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah sekaligus menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat Bengkulu. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi proses perizinan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bagi investor yang berminat. Dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan, pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis pengembangan kawasan industri di sekitar Pulau Baai akan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang.

Ya, baik pendengar, informasi kedua masih seputar investasi. Presiden Prabowo ajak Jerman perkuat investasi bidang strategis. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia membuka peluang penguatan kerjasama bidang investasi untuk Jerman. Hal itu diungkapkan Kepala Negara usai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Ya, Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jerman. Dalam hal penguatan investasi itu, diungkapkan Kepala Negara ditujukan untuk sejumlah sektor strategis, seperti diantaranya yakni bidang transisi energi hingga pengembangan industri semikonduktor. Pendengar, selain itu Presiden Prabowo juga mengajak Jerman untuk memperluas kerjasama dalam bidang pengelolaan sumber daya mineral. Bahkan Kepala Negara juga membuka peluang penguatan kerjasama Indonesia dan Jerman dalam bidang pengembangan infrastruktur. Ya, baik pendengar, itulah informasi berturut-turut ya tentang investasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda dapat mengakses info yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis.
0: Hahaha, mitos masih dipercaya.
2: Oh no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

Ya, pendengar setia Prosatu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Program Prosatu RRI Istri kembali dalam program acara Pilpen Pilihan Pendengar. Ya, Pilpen edisi Selasa 16 Juni 2026 kembali mengudara di ruang dengar Anda dari pukul 12 lewat 8 menit hingga 12.59 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Anda dapat memberikan atensi-atensi Anda ya, salam-salam Anda, juga atensi-atensi khusus spesial Anda. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi pendengar setia Prosatu RRI Serui di mana saja Anda berada. Baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen dari ujung pukul ujung yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawar Ropen sana, kami sapa selamat siang, selamat beraktivitas. Yang ada di Supiori, di Timika, di Papua Tengah Nabire sana, juga yang ada di Yogyakarta ya, ada Bapak Jerry Marian dan keluarga di sana, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, pendengar setia Prosatu RRI Serui, Pilpen Pilihan Pendengar kembali hadir ke ruang dengar Anda edisi Selasa 16 Juni 2026. Anda dapat menyampaikan atensi-atensi Anda via telepon 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu favorit Anda ya, untuk menemani aktivitas siang hari Anda bersama orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada.

Ya, pendengar, pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 RRI Serui, edisi Selasa 16 Juni 2026. Masih kami nantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983-32999. Juga via WhatsApp di 0821-9091-6761.

pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Selasa 16 Juni 2026. Ya, baik pendengar, sudah ada atensi masuk ya via messenger dari Paman Roni di Kodam. Oke, Paman Roni mau ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Dan Paman Roni mau request lagu dari Ellen Mamo, Akan Indah Pada Waktunya. Oke, Paman Roni akan kami hadirkan spesial buat Paman Roni dan seluruh pendengar setia yang berada di seputaran Kodam. Ya, baik pendengar di belakang Paman Roni ya, kami masih menantikan atensi manis Anda via telepon di line telepon kami 0983329999, juga via WhatsApp 0821909161. Oke, kami mau sapa-sapa ya yang ada di seputaran Japan sana. Ada Mamit, ada Putri Lembata, juga ada Wawing ya. Yang ada di seputaran Japan sana, kalau lagi monit bisa bergabung ya. Ya, dan yang punya Kampung Harapan, ada Maven, juga ada Laki-Laki Seribu Bakau. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, dan yang punya Kota Bakau ya, ada Putra Tanjung Kelapa. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, juga yang punya Papua Tengah sana, ada Bung X. Selamat siang Bung X, selamat beraktivitas. Ya, juga yang punya Supiori sana, ada Pastro ya, Pak Stroyer. Selamat siang Pastro dan keluarga, selamat beraktivitas. Juga yang punya Kota Ombak Sarmi, ada Kak Esti dan keluarga. Oke, halo Kak Esti, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, juga ada pendengar setia Pro 1 RRI Serui ya, yang biasa mampir via WhatsApp ya. Ada Bung Aidemana Fariri, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga di seputaran Ano Taurei sana ya, ada Kakak Gat, juga keluarga Aninamdi Ano Taurei. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Oke, pendengar setia Pro 1 RRI Strui, di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Strui, edisi Selasa 16 Juni 2026. Ya, ada atensi masuk ya via WhatsApp dari Mamita di seputaran Japan. Oke, terima kasih Mamit sudah mampir via WhatsApp. Selamat siang, selamat bertugas, sukses selalu dari Japan ya. Oke, terima kasih Mamit, selamat siang juga buat pendengar setia yang ada di Japan. Oke, yeah, Mamit mau request lagu. Oke, Di Balik Anggur Merah. Oke. Ya, yeah, siap Mamit, akan kami kirimkan anggur merah ke Japan spesial buat Mamit. Ya, pendengar di belakang Mamit ya, masih kami nantikan atensi-atensi Anda, baik via WhatsApp juga via telepon ya, 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Oke, Anda yang mau sapa-sapa keluarga atau teman melalui udara, langsung saja ya bergabung di line telepon kami 0983-329-999 via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi Anda, akan kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut requestan dari Paman Roni dan juga Mamit di seputaran Japan. Ya, semoga terhibur ya buat Paman Roni dan juga Mamit dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Srui di mana saja berada.

0: edisi Selasa 16 Juni 2026. Halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pilpen, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Dari Yapan.
1: Iya. Mau ucapkan selamat siang buat semua yang lagi monit. Spesial buat yang punya pamhar, masuk jalur sudah.
0: Lagi nyuci ke apa nih?
1: Kira-kira. Yang punya Papua Tengah, yang punya Kota Gudeg, yang punya Kota Dolar.
0: Iya, yang punya Kota Papua Tengah ini lagi di Jayapura nih, ada chat masuk. Saat ini lagi bersantai di pantai. Iya, lagi di pantai Besji.
1: Kota Bakubawa.
0: Hey, jangan Bakubawa.
1: Kota studi, Kota Bakubawa.
0: Iya, cukup studi saja, jangan Bakubawa lagi nih, Bu X bercanda nih.
1: Lagi bercanda. Semua yang lagi manis di siang hari ini. Waktu Awin di Mandala. Besok itu Argentina main jam 10.
0: Okay,
1: kan?
0: Siap.
1: Jadi kalau bisa merapat dan jemput.
0: Cuci baju dinas tempo. Besok Argentina main.
1: Itu lagi. Kalau Mami ini baju dinas tempat jadi.
0: Wow. Boleh.
1: Stok lama jadi.
0: Kumpul semua.
1: Lanjut buat semua yang punya Kota Bakau nih, Surabaya hijau.
0: Aduh,
1: jadi kira-kira
0: ini kayaknya HP hilang kapan nih Mamit?
1: Bisa jadi. Pengaruh air kata-kata
0: sampai HP hilang, jadi komunikasi putus.
1: Itu lagi. Mungkin satu lagu War Open buat yang punya Kota Bakau.
0: Okay,
1: supaya
0: siap.
1: Ada pancingan kan.
0: Boleh. Lagu War Open judul?
1: Itu nanti kakak carikan dia.
0: Oke, siap.
1: Mamis mau request lagunya Marcelina Umar, di sini nanti cintamu.
0: Marcelina Umar.
1: Ini ku nanti cintamu.
0: Oke, siap.
1: Lagu ini spesial buat orang-orang terkasih yang ada di dalam rumah ini. Ada Nona Mia, ada Dimana di Sembilan. Oke, Mamis.
0: Okay, terima kasih buat Mamit dari Yapan yang sudah bergabung via telepon. Iya, pendengar, pukul 12:38 waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Selasa 16 Juni 2026. Baru saja berlalu ya dari ruang dengar kita. Deringan telepon masuk dari Mamit di seputaran Yapan sana. Terima kasih Mamit sudah bergabung ya. Mamit mau sapa seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Juga lebih khusus ya yang sudah disebutkan tadi. Ada yang di Kamhar sana, ada Maven yang belum bergabung nih. Mungkin lagi mencuci gak Pak? Oke, juga ada Bung PTK yang belum kedengaran suaranya. Juga buat Bung X yang saat ini posisi sedang berada di BSG. Oke, selamat siang Bung X, sudah gabung via WhatsApp. Saat ini lagi bersanteria di Pantai BSG Jayapura. Selamat siang, selamat bersanteria bersama orang-orang terkasih di Pantai BSG ya, Bung X. Lagu requestannya lagu barat. Oke, akan Itin hadirkan spesial buat Bung X dan orang-orang spesial yang ada di Pantai BSG Jayapura sana. Ya, juga dari Mamit ya, requestan lagu, satu lagu War Open buat Bung PTK. Oke, kita kirimkan, semoga Bung PTK monit dan masuk jalur. Kemudian dari Marcelina Umar, di sini ku nanti cintamu, spesial buat semua orang rumah yang ada di rumahnya Mamit di Yapan ya. Buat keluarga semua, selamat siang, selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar, spesial buat Bung X di Jayapura ya, yang saat ini posisinya lagi menikmati semilir angin pantai BSG. Kami hadirkan satu lagu dari Lionel Richie, Stuck on You. Ya, dan kemudian dilanjutkan oleh lagu requestan dari Mamit. Ada satu lagu Aropen dan juga Marcelina Umar, Di Sini Ku Nanti Cintamu. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Selasa 16 Juni 2026. Pilpen akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 12 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami sampaikan di pukul 13 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah.

4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, pukul 12.58 waktu Indonesia Timur, kami akhiri acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Selasa 16 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih buat pendengar setia Pro 1 yang sudah bergabung dalam acara Pilpen Pro 1 Serui edisi hari ini, 16 Juni 2026. Ada Mamit di Yapan sana, kami ucapkan terima kasih ya buat Mamit yang sudah bergabung via telepon hari ini. Juga ada Paman Roni di Kodam Konti Dalam ya, terima kasih buat Paman Roni yang sudah bergabung. Juga ada Bung X di yang saat ini posisinya lagi di Jayapura ya, terima kasih buat Bung X sudah bergabung. Ya, Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui akan kembali ke ruang dengar Anda di edisi besok ya, 17 Juni 2026 di jam yang sama 12 waktu Indonesia Timur hingga pukul 12.59 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan.

lewat gol Abdullela Al. Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke

0: Grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipatgandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain, dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik, dan itu terjadi, dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Mahmous, yang keduanya sangat-sangat cepat.
2: En perdant beaucoup de ballons.
1: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri satu sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk ini.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartikasari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goyah menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Jolly.
1: Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil sesuatu? Namun setibanya di sana, Anda tiba-tiba lupa dengan apa yang akan dilakukan. Ternyata fenomena tersebut bukan hanya Anda saja yang mengalami. Fenomena ini disebut dengan doorway effect. Otak kita menganggap berpindah ruangan sebagai transisi peristiwa, seperti menutup bab lama dan memulai bab baru. Jadi, fenomena tersebut bukan berarti Anda pikun, tetapi merupakan cara otak untuk menata memori dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar, saatnya kita update dulu ya informasi dari reporter RRI Semarang. Lapas Semarang sosialisasikan optimalkan pengelolaan sarana kerja pembinaan. Luki informasinya.
1: Baik pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang terus mendorong transformasi tata kelola pembinaan yang lebih modern, akuntabel, dan berbasis digital. Hal ini melalui kegiatan sosialisasi sistem pengelolaan sarana kerja terintegrasi atau SIPASTI kepada warga binaan dan jajaran staf. Kegiatan menjadi bagian upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas serta manajemen risiko dalam pengelolaan aset sarana kerja dalam program pembinaan kemandirian di lingkungan Lapas Kelas 1 Semarang. SIPASTI hadir sebagai inovasi digital yang dirancang untuk menyederhanakan sekaligus mendigitalisasi proses pengelolaan sarana kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem ini mendukung proses perataan, peminjaman, hingga pengembalian sarana kerja secara tertib dan terdokumentasi dengan baik melalui mekanisme identifikasi berbasis QR, pencatatan terintegrasi. Melalui sosialisasi ini, peserta diberikan

0: Pembinaan Pengawasan, Andika Dadang, menyampaikan lahirnya Sipasti menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sarana kerja yang selama ini menjadi salah satu elemen penting dalam keberlangsungan program pembinaan. Sementara Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Dohari memberikan apresiasi terhadap inovasi itu dan menegaskan pentingnya penguatan sistem untuk mendukung pembinaan pengelolaan sarana kerja yang tertata dan akan berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran keterampilan bagi warga binaan sekaligus memperkuat tata kelola organisasi di lingkungan pemasyarakatan. Demikian informasi yang saya laporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lucky informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas, nanti kami update informasi lainnya kembali. Pendengar, untuk azan duhur akan berkumandang pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami juga akan hadirkan dan temani Anda dengan lagu-lagu religi.

0: asisten. Alhamdulillah, akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
1: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
0: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
2: Prof, hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
0: Apa yang kamu lihat?
2: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang, tidak punya teman, dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
0: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama. Perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

sanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah di

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 14.07 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Istri di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Istri. Ya, baik pendengar, kami hadirkan hasil pertandingan Piala Dunia yang dilaksanakan pada hari Selasa ya, 16 Juni 2026. Ya, pendengar, hasil pertandingan di grup A per tanggal 16 Juni 2026. Di grup E ada Pantai Gading dengan skor 1 dan Ekuador 0. Ya, 0 atau 0 ya. Oke, dan di grup H ada Spanyol dan Tanjung Verde yang mendapatkan hasil seri ya, 0-0. Ya, masih di grup H juga ada Arab Saudi dan Uruguay juga mendapatkan hasil seri 1-1. Ya, dan di grup F ada Swedia yang unggul atas Tunisia 5-1. Ya, pendengar, dan di grup G ada Belgia dan Mesir dengan hasil seri 1-1. Ya, kemudian di grup G ada Iran dan Selandia Baru hasil seri 2-2.

Ya, pendengar, juga kami update ya jadwal pertandingan untuk Piala Dunia edisi Rabu 17 Juni 2026 di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Yang akan bertanding adalah Prancis versus Senegal. Ya, di grup I dan masih di grup I juga ya, pukul 7 ada Irak versus Norwegia. Ya, dan di grup J pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ada Argentina versus Aljazair. Ya, dan di grup J ada Austria versus Yordania yang akan bertanding di pukul 13 waktu Indonesia Timur di hari Rabu 17 Juni 2026.

Ya pendengar, demikian ya kami sampaikan informasi skor sementara hasil pertandingan Piala Dunia per 16 Juni 2026 dan juga kami sampaikan jadwal pertandingan di tanggal 17 Juni 2026.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Sampai kita buang sampah di bank sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik sabun di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabun di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Sorry. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas dan pekerjaan Anda masing-masing. Ya, kami doakan semua yang Anda kerjakan di siang menjelang sore hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Ya, pendengar, masih terkait dengan Piala Dunia 2026, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Holland debut, Argentina dan Perancis tampil pada match day 6 Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, match day ke-6 Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pada Rabu 17 Juni 2026 menghadirkan 4 laga syarat gengsi. Juara bertahan Argentina serta finalis Qatar 2022 Perancis akan memulai perjuangan mereka, sementara sejumlah tim lain berupaya menorehkan sejarah di panggung sepak bola dunia. Ya, pendengar, dilansir dari FIFA.com, pertandingan pembuka pada match day ini mempertemukan Perancis dengan Senegal pada laga grup E di New York, New Jersey Stadium. Ya, duel tersebut membangkitkan kenangan saat Senegal menciptakan kejutan dengan mengalahkan Les Blues pada laga pembuka Piala Dunia 2002 di Seoul. Ya, kala itu Senegal yang berstatus debutan menang tipis 1-0 atas Prancis melalui gol Papa Boba Diop. Ya, pendengar, kini setelah 24 tahun berlalu, kedua tim kembali bertemu dengan ambisi besar untuk membuka perjalanan mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan. Ya, pendengar, laga berikutnya mempertemukan Norwegia dengan Irak di Boston Stadium. Pertandingan ini menjadi momen bersejarah

ke Lionel Messi untuk mendapatkan perjalanan di turnamen kali ini. Ya, Argentina datang dengan status juara bertahan setelah menjuarai Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Sementara Aljazair merupakan salah satu kekuatan Afrika yang pernah dua kali menjuarai Piala Afrika dan siap memberikan perlawanan sengit. Ya, pendengar, pertandingan terakhir pada match day ke-6 mempertemukan Austria dengan Yordania di San Francisco Bay Area Stadium. Austria kembali tampil di Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun maksud kami. Ya, pendengar, di sisi lain, Yordania akan menjalani debut mereka di Piala Dunia FIFA. Finalis Piala Asia AFC 2023 itu bertekad menorehkan sejarah baru dengan memberikan kejutan pada penampilan perdana mereka di panggung sepak bola terbesar dunia. Ya, pendengar, itulah satu informasi terkait dengan Piala Dunia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 15 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore.

0: kita ini meningkatkan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pengembangan investasi pemberdayaan UMKM benar-benar dapat menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah.

Ya, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui. Hadir menyampaikan berita lintas Serui sore edisi Selasa 16 Juni 2026 dengan topik utama, ratusan warga ramaikan jalan sehat sambut tahun baru Islam. Pemerintah daerah Yapen salurkan bantuan pangan beras. Dua berita ini akan dirangkai dengan informasi penting lainnya.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. Ratusan warga Jalan Sehat sambut Tahun Baru Islam. Laporan Salo Ayomi.
1: Kita ini meningkatkan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen gelar Jalan Sehat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan ini menghadirkan ratusan warga Kota Serui yang datang meramaikan Jalan Sehat tersebut yang dipusatkan di halaman kantor LPPR RI Serui. Jalan Sehat berhadiah ini dilepas Kepala Dinas Disperindak Yapen, dihadiri staf ahli Bupati Yapen Erni Ertania, Wakapolres Yapen Kompol Udin Alimudin Esos, Kepala Kantor Kementerian Agama Yapen Adolina Wopi. Ketua PHBI Yapen Haji Anwar dalam keterangannya menyebutkan, PHBI gelar Jalan Sehat dalam rangka menyambut peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini bukan sekedar Jalan Sehat, melainkan panggilan untuk menjalani kebersamaan silaturahmi, tetapi juga bagaimana mengajak umat untuk mulai hidup sehat berolahraga.
1: Kita ini meningkatkan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu juga momen bahwa itu merupakan salah satu wadah kita bersilaturahim di momen 1 Muharram 1448 Hijriah ini, juga salah satu bentuk kebersamaan kita ini yang kita laksanakan ini. Kita tidak melihat dari mananya. Ini kita memberikan wadah untuk kita bersilaturahmi dan kebersamaan kita untuk kegiatan ini. Harapan kami dari PHBI kedepannya berharap akan kedepannya lebih ramai lagi, lebih banyak lagi hal-hal kita sebagai PHBI untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Itu ada agenda yang telah kita laksanakan, itu termasuk adalah 1 Muharram, itu Hari Raya Islam. Yang kedua juga itu kita laksanakan kemarin itu Hari Raya Idul Adha, kemudian juga Idul Fitri, dan juga dia kita saat Isra dan Mi'raj, dan nanti akan datang lagi itu kegiatannya PHBI, yaitu melaksanakan Maulid Nabi. Itu yang
2: dijelaskan Ketua PHBI Yapen Anwar. PHBI Yapen telah menjadwalkan untuk melaksanakan kegiatan setiap hari-hari besar Islam. Dalam kegiatan yang dilaksanakan, tentunya PHBI tidak sendiri, tetapi mendapat dukungan perhatian dari pemerintah daerah, para donatur, dan juga masyarakat. Untuk Jalan Sehat, PHBI menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dan donatur maupun masyarakat yang sudah membantu.
1: Dan juga dari Kementerian Agama, yang juga memberikan dukungan sepenuhnya untuk kita laksanakan hari-hari besar Islam yang ada di telah kita programkan. Dan lebih khusus lagi pada donatur-donatur yang telah memberikan sumbangsi yang kita bagikan kepada peserta Jalan Sehat di hari ini, itu ada dari BRI, toko-toko yang ada di Kabupaten Kepulauan termasuk Sumber Makmur, Kepala Bandara Serui, dan juga Kepala Pelabuhan Serui yang itu memberikan dukungan, dan juga lainnya yang termasuk dari Bank Papua itu memberikan dukungan, dan berbagai juga warga umat Islam yang ini berikan dukungan itu meramaikan, di mana kita lihat ini ratusan sumbangan yang berikan itu hadiah kepada peserta Jalan Sehat. Kami telah menyalurkan itu santunan kepada 4 panti asuhan. Panti asuhan Muhammadiyah, juga Hidayatullah, juga panti asuhan Al-Fatih di Pambuaman, dan panti asuhan Wahyu Ilahi di Maradei, yang itu kita berikan sumbangan dari sembako yang itu.
2: Peringatan Hari Besar Islam sebagai momentum menjalin kebersamaan, kekompakan, dan silaturahmi antar sesama, juga ajang olahraga. Usai Jalan Sehat, dilanjutkan dengan penarikan kupon berhadiah. Salo Ayomi melaporkan.
0: Ya, baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pemerintah daerah salurkan bantuan pangan beras kepada warga di Yapen. Laporan Ricky Aritonang.
3: Di saat kondisi efisiensi Indonesia ini, dengan adanya bantuan ini mampu menambah persediaan pangan dalam tiap-tiap keluarga prasejahtera yang menerima bantuan ini.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras pemerintah pusat kepada masyarakat di Kelurahan Suri Kota dan Kelurahan Tarau, Senin 15 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi kepada warga penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan alokasi bulan Februari dan Maret 2026, serta meminta agar pendistribusiannya dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
5: tidak boleh putus di tengah jalan. Itu yang saya ingin memastikan saya hadirin. Ini penyaluran untuk bulan Februari-Maret. Di dalamnya setiap kakak menerima 2 bulan, ya setiap bulan itu 10 kilo. Karena ini 2 bulan, dia dapat 20 kilo beras dan 2 liter minyak goreng atau minyak kita. Kehadiran saya itu hanya untuk memastikan bahwa barang ini tersalur dengan baik. Kepala kampung, kepala kelurahan, kepala distrik punya tanggung jawab untuk mengamankan barang ini dan penerima manfaat harus hadir untuk mendapatkan bantuan pangan. Dapat bermanfaat, tetapi sebelum bermanfaat itu kan harus tersalur. Tersalur dengan baik sampai di tujuan. Setelah tersalur dengan baik baru bermanfaat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Max Mandiri, mengatakan jumlah penerima bantuan beras dan minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 15.702 orang. Ia berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu menambah persediaan pangan masyarakat serta meringankan kebutuhan sehari-hari.
3: Secara kabupaten keseluruhan itu jumlahnya 15.702 penerima. Tahap pertama, karena pertimbangan komoditi minyak gorengnya lambat dari pabrik, kita geser daerah-daerah terluar. Semua sudah selesai. Kemudian kemarin tanggal 8, distribusi minyak goreng yang sisa baru tiba. Untuk itu kita geser di dua distrik yang paling besar jumlah PBP-nya, distrik Yapen Selatan dan distrik Anotore. Mudah-mudahan diharapkan di saat kondisi efisiensi Indonesia ini, tingkat pendapatan berkurang, daya beli berkurang, dengan adanya bantuan ini mampu menambah persediaan pangan dalam tiap-tiap keluarga prasejahtera yang menerima bantuan ini.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat Serui. Riki Aritonang melaporkan.
0: Ya, pendengar berita ini Anda dengarkan melalui Radio Republik Indonesia Serui. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Yapen memberikan dukungan terhadap sensus ekonomi yang dilaksanakan. Laporan Salo Ayomi.
6: Pengembangan investasi pemberdayaan UMKM benar-benar dapat menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi melaksanakan kick-off Sensus Ekonomi 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap Program Nasional Pendataan Ekonomi yang bertujuan menghasilkan data akurat dan konferensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1979 tentang Statistik.
6: Pengembangan investasi pemberdayaan UMKM benar-benar dapat menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekali. Memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi serta perkembangan perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Data yang dihasilkan melalui sensus ini akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan investasi pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026 di daerah ini. Saya mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, serta seluruh perangkat daerah terkait untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ini. Berikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus sehingga hasil yang diperoleh benar-benar dapat menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah yang sesungguhnya.
2: Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi, tantangan, dan peluang pengembangan ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Salo Ayomi melaporkan.
0: Ya, baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Bupati Yapen pesan kepada segenap warga Maros bersama membangun Yapen dan menjaga lingkungan. Laporan Agus Tanawani.
7: Saya berharap Bupati Yapen pesan kepada segenap warga Maros di Yapen bersama ikut membangun Yapen dan tetap menjaga lingkungan sekitar. Hal itu disampaikan Bupati Yapen Benyamin Arisoy dalam puncak HUT ke-29 Himpunan Keluarga Maros Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026. Bupati berpesan kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama termasuk keluarga Maros di Kabupaten Kepulauan Yapen menjadikan Yapen rumah kita bersama unggul dan sejahtera.
8: Saya berharap keluarga besar Maros mengambil peran ini sebagai bagian dari tanggung jawab kita terhadap kebersihan kota Serui. Di tempat ini saya mengajak kita semua, seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk kita mulai mengambil langkah-langkah kebersihan di tempat kita masing-masing.
7: Mengenai kebersihan lingkungan Kota Serui, Bupati Benyamin Arisoy menegaskan kepada pimpinan OPD, kepala distrik hingga lurah maupun kepala kampung dan aparat serta masyarakat turut mengambil bagian dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.
8: Saya sudah perintahkan itu kepada seluruh pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, kepolisian, TNI, dan semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap tempat masing-masing yang telah ditetapkan. Sehingga kita ingin melihat satu saat Yapen ini bersih, jalan-jalannya bersih, rumah-rumah di depan rumah kita bersih. Kita menjaga supaya sampah tidak dibuang lagi sembarang. Kalau bapak-bapak lihat, terutama di jalur SMA 2 mau turun ke depan Pawagiri, itu biasanya orang buang sampah di sore hari, malam hari.
7: Benyamin Arisoy juga menyoroti beberapa tempat yang selalu dijadikan tempat pembuangan akhir sampah di dalam Kota Serui seperti di wilayah KPR, Kuburan Ewi, dan beberapa tempat lainnya yang dijadikan TPA dari oknum yang tidak bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita terakhir. Tahun Baru Islam, momen evaluasi dan introspeksi diri. Laporan Salo Ayomi.
9: Peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender yang ada.
2: Ratusan umat muslim di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen antusias mendatangi, memadati halaman kantor LPPR RI Serui memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada kegiatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, Adolina Wopi, dalam sambutannya menekankan peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar peringatan semata, melainkan momen evaluasi bagi umat muslim di Yapen sekaligus tekad yang kuat untuk memperbaiki kualitas iman, takwa, dan akhlak di tahun baru ini.
9: Peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender yang ada, melainkan momen yang sangat berharga untuk kita melakukan perenungan, evaluasi diri, sekaligus tekad yang kuat untuk memperbaiki kualitas iman, takwa, dan akhlak kita di tahun yang baru ini. Sejarah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang semangat perjuangan, keteguhan hati, serta keyakinan yang tak tergoyahkan dalam menegakkan kebenaran. Kegiatan Tablik Akbar dan Jalan Sehat yang diselenggarakan hari ini merupakan wujud nyata dari semangat persaudaraan dan kepedulian kita terhadap kesehatan jasmani maupun rohani.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Disperindak Yapen Haji Alwi Mase mengatakan, peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar kegiatan seremonial semata yang dilaksanakan setiap tahun. Momentum 1 Muharram hendaknya menjadi sarana untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perjalanan hidup yang telah dijalani. semakin mempererat hubungan antar warga masyarakat.
10: Peringatan Tahun Baru Islam bukanlah sekedar kegiatan seremonial yang dilaksanakan setiap tahun. Momentum 1 Muharram hendaknya menjadi sarana untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perjalanan hidup yang telah kita jalani yang semakin mempererat hubungan antar warga masyarakat. Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang majemuk merupakan anugerah yang harus kita syukuri bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan. Perbedaan yang ada jangan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan harmonis.
2: Pemerintah daerah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk umat Islam yang ada di Yapen. Pembangunan dan pelayanan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Salo Ayomi melaporkan.

Ya, pendengar, sebelum mengakhiri berita Lintas Rui sore, kami sampaikan topik utama. Ratusan warga Jalan Sehat sambut Tahun Baru Islam. Pemerintah daerah salurkan bantuan pangan beras kepada warga di Yapen. Ya, pendengar, sekian berita Lintas Rui sore, produksi Radio Republik Indonesia, Rui. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap di Programa 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore, selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui. Pro 1.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Bioka? Wah, kenapa bisa?
1: Bisa tuh.
0: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
1: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, Bapak.
0: Aduh, betul, Mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.
3: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Bukrama 1 RRI Suri. Selamat malam dan selamat menikmati hari libur Anda di hari ini, tanggal 16 Juni 2026. Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur, kita akan mengikuti siaran Gema Papua yang akan disiarkan langsung dari RRI Wamena.
4: Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

Saudara pendengar, manapun Anda berada, selanjutnya dari program 1 RRI Wamena kita akan ikuti Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua untuk hari ini, saudara, di tanggal 16 Juni 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih mengalami gangguan untuk ke warta berita Gema Papua. Sesaat lagi pastikan tetap bersama kami. Kami akan turut menyiarkan secara langsung jalannya warta berita Gema Papua ya, untuk kebersamaan kita.

0: Kita sudah terhubung dengan untuk mengikuti warta berita di saat ini bersama RRI Wamena untuk warta berita Gema Papua.
1: Warta berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah warta berita Gema Papua selengkapnya.

0: Saudara, UNICEF Papua bersama Pemprov Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura. Berikut laporannya dari RRI Jayapura.
1: Empat tahun penantian.
2: Makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi. UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendrawan menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
3: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada tiga intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur, sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok. Begitu ya, jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana begitu ya, cuci tangan, sedangkan banyak anak. Bayangkan kalau satu anak itu 20 detik, anak yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan di kelompok. Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarana cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita membiasakan anak-anak sebelum makan MBG, cuci tangan dengan sabun tentunya, begitu.
2: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua Susana Wanggai menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama satu tahun terakhir telah mencakup tiga pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
4: Jadi hari ini momen yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program satu tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya, anak-anak, apalagi sekarang kan ada program MBG. Jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman, dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemprov Papua Pegunungan menyatakan komoditi kopi merupakan salah satu potensi lokal yang bisa dikembangkan, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mendorong potensi tersebut bersama pelaku usaha lokal di Papua Pegunungan. Berikut laporannya.
5: Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperinda Provinsi Papua Pegunungan Alpius Sigibalo mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo memiliki komitmen dan perhatian penuh kepada pelaku usaha anak muda Papua, terutama pengusaha kopi di Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan Alpius Sigibalo dalam bincang-bincang dengan RRI Wamena baru-baru ini. Alpius menyatakan, pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada pelaku usaha orang asli Papua yang bergerak di bidang usaha kopi, karena kata dia, kopi merupakan salah satu komoditi unggulan dari tanah Papua. Selain itu, kata dia, pemerintah juga berkomitmen untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal yang ada di Papua Pegunungan, baik itu komoditas buah merah, kopi Papua, dan berbagai komoditi unggulan lokal lainnya.
6: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah negeri untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
5: Oleh karena itu, Kadis Koperindak Papua Pegunungan Alpius Sigibalong mengajak masyarakat Papua, terutama generasi muda Papua, untuk secara kreatif menggali potensi lokal yang ada untuk selanjutnya bisa menjadi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Papua Pegunungan. Sebab kata dia, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memiliki komitmen yang kuat untuk membangun ekonomi lokal di Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Saudara, BPOM di Kabupaten Merauke menggelar forum konsultasi publik di Aula Kantor Bupati Merauke. Forum ini mengusung tema sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Berikut laporan Ardi Rezaki.
7: Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas instansi. Hadir antara lain Polres Merauke, Bea Cukai, Dinas Perindakom Merauke, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Minarto, menegaskan, pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, sinerginya dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas ini. Minarto menjelaskan, tujuan utama dari forum ini adalah memastikan obat dan makanan di Merauke benar-benar aman bagi masyarakat. Seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kesehatan publik. Ia juga mengungkapkan, peredaran obat terlarang secara online cukup marak. Pihak Lokapom telah menindak puluhan ribu akun yang diduga menjual obat ilegal melalui berbagai platform digital.
8: Jadi tema pada forum konsultasi publik ini yaitu sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi adaptif itu bagaimana kami bisa berusaha mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan-perubahan yang dalam era VUCA ini, ya, perubahan yang kita sangat dinamis sekali, kita harus selalu mengikuti. Misalkan kalau pelanggan-pelanggan obat itu mulai, yang tantangan kita adalah peredaran penjualan mulai penjualan online, nah, itu cukup banyak, Pak. Kami juga melakukan patroli-patroli cyber tiap bulan yang kami harus laporkan, dan kemarin pada saat presidis dengan kepala badan itu cukup banyak dari TW1 ini sudah puluhan ribu akun yang di take down karena menjual tadi satu obat atau makanan yang satu yang dilarang ilegal mengandung bahan kimia, kemudian juga ada yang tanpa izin edar.
7: Selain peredaran online, pengiriman obat terlarang melalui jasa ekspedisi juga kerap ditemukan. Modus ini menjadi perhatian serius karena sulit dideteksi tanpa kerjasama dari penyedia jasa logistik. Forum diskusi ini digelar untuk mendengarkan berbagai masukan dari peserta. Dengan kolaborasi lintas sektor, langkah pencegahan dan antisipasi terhadap obat serta makanan terlarang diharapkan berjalan lebih efektif ke depan. Ardi Rasaki melaporkan.

0: Saudara, SD Negeri Impres Kalibobo masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah menghimbau masyarakat khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Arnold Saudila.
1: Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sesuai Permendikdasmen ya, peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Nah, SPMB itu adalah sistem penerimaan murid baru. Dengan demikian kami di SD Negeri Impres Kalibobo Nabire menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah Distrik Nabire tapi terkhusus pada Kelurahan Kalibobo, pada saat ini kami sedang membuka pendaftaran. Kemarin sudah mulai dari tanggal 8 dan hari ini kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti.
1: Sementara itu Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Sistem penerimaan siswa baru tahun ini memang berbeda dengan yang tahun yang lalu. Tahun yang lalu, sekalipun ada zonasi, tapi batas waktu pendaftaran ditiadakan. Jadi sampai semester baru di tahun ajaran 25-26 masih kami buka kesempatan tahun lalu. Nah, tapi tahun ini kami buka dengan deadline sampai tanggal 20. Nih, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kami masih membuka lagi dengan melihat perkembangan siswa yang mendaftar. Karena kami sibuk di ujian akhir kelas 6 sehingga kami belum memberikan surat pemberitahuan kepada beberapa TK yang ada di sekitar Kalibobo. Tapi mungkin nanti kami akan berusaha dan kontak dengan guru-guru di sana. Sampai saat ini yang sudah mendaftar itu 41 anak dan yang sudah mengembalikan formulir sebanyak 22 anak. Nah, harapan kami siswa yang mendaftar di SD Impres Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo. Karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana-rencana ke depan. Salah satunya yang dikedepankan nanti di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo Yesaya Waroi menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Ardot Saudila melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat Kelurahan Serui Kota dan Tarau. Berikut laporan dari RRI Serui.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras pemerintah pusat kepada masyarakat di Kelurahan Serui Kota dan Kelurahan Tarau, Senin 15 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, kepada warga penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan alokasi bulan Februari dan Maret 2026, serta meminta agar pendistribusiannya dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
5: Ini penyaluran untuk bulan Februari-Maret. Nah, di dalamnya setiap kakak menerima 2 bulan, ya setiap bulan itu 10 kilo. Karena ini 2 bulan, dia dapat 20 kilo beras dan 2 liter minyak goreng atau minyak kita. Kehadiran saya itu hanya untuk memastikan bahwa barang ini tersalur dengan baik.
6: Pangan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat?
5: Dapat bermanfaat, tetapi sebelum bermanfaat itu kan harus tersalur. Tersalur dengan baik sampai di tujuan. Setelah tersalur dengan baik baru bermanfaat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Max Mandiri, mengatakan jumlah penerima bantuan beras dan minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 15.702 orang. Ia berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu menambah persediaan pangan masyarakat serta meringankan kebutuhan sehari-hari.
7: Secara kabupaten keseluruhan itu jumlahnya 15.702 penerima. Harapkan di saat kondisi efisiensi Indonesia ini, tingkat pendapatan berkurang, daya beli berkurang, dengan adanya bantuan ini mampu menambah persediaan pangan dalam tiap-tiap keluarga prasejahtera yang menerima bantuan ini.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat Serui. Riki Aretonang melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 32 orang yang terdiri dari petani dan nelayan siap diberangkatkan mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo. Berikut laporannya.

kegiatan di sana, kami percaya bahwa seluruh peserta dari kompetisi

0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang dan tim teknik dari RRI Wamena mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Oke.
2: Oke.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Dan selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Dan kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13 yang berkata demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang pentingnya untuk tidak kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Terkadang dalam menghadapi tantangan, kekecewaan atau kegagalan, bisa membuat kita merasa frustasi dan ingin menyerah. Tetapi Allah mengajarkan kita untuk tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Ada seorang pengarang puisi berkebangsaan Inggris bernama Alexander Pope berkata, "Harapan yang memancar abadi dalam dada manusia tidak lain agar selalu diberkati." Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa hanya ada satu sumber pengharapan yang pasti dan abadi, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini menawarkan banyak hal yang terlihat mampu memberikan harapan bagi manusia, seperti uang, jabatan, relasi, kemampuan diri sendiri, bahkan pendidikan, bahkan kekuatan dan pengalaman hidup. Namun semuanya sebenarnya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Namun pengharapan di dalam Yesus digambarkan dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 yang mengatakan, "Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir." Sauh adalah gambaran kekuatan yang membuat kapal tidak akan terhempaskan badai. Demikianlah pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Pertama-tama ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber sejati dari pengharapan kita. Dia adalah Allah yang setia dan penuh kuasa. Ketika kita menempatkan harapan kita di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Kita bisa percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita dan akan membawa kita melalui segala hal yang kita hadapi. Namun apabila pengharapan kita bersumber dari diri kita sendiri, kita akan tercampak di dalam keputusasaan dan kekecewaan. Dalam buku yang berjudul Life with Your Emotion oleh Hal Wegner, yang pernah mengalami situasi kehilangan pengharapan, dikatakan bahwa
Suatu kehinaan dan dosa yang busuk telah menghalangiku selama bertahun-tahun. Jiwaku telah dibutakan dalam kegelapan. Aku merasakan bahwa aku tidak akan lepas dari cengkramannya. Kemudian di tengah keputusasaan aku merasakan suatu dorongan yang kuat untuk mengucapkan terima kasih Tuhan, bagaimanapun keadaanku. Dan untuk sesaat ada cahaya, aku berkata pada diriku sendiri, itu pasti jalannya. Aku bersyukur pada Tuhan, dan terang itu tetap bercahaya, bahkan membebaskanku dari kegelapan. Pencobaan sebagai suatu pengalaman yang dahsyat untuk membuat iman kita semakin bertumbuh dewasa. Dan apabila kita memalingkan pandangan ke surga, maka kita akan semakin menemukan kekuatan dari Allah sebagai suatu pengharapan abadi. Pengharapan itu seperti terang yang menuntun langkah kehidupan kita. Lalu, bagaimana menemukan pengharapan? Firman Allah memberikan pengharapan. Di dalam Alkitab kita menemukan sumber yang kaya akan janji-janji Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita menemukan penghiburan, nasihat dan janji-janji yang memberikan pengharapan kepada kita. Ketika kita mengingat dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan merasa dikuatkan dan tidak kehilangan pengharapan. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Doa juga adalah sarana yang kuat untuk menjaga pengharapan kita hidup. Ketika kita berbicara dalam doa dengan Tuhan dan membawa kebutuhan, kekhawatiran, dan impian kita kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Allah mendengar doa kita dan bekerja dalam cara-cara yang ajaib, yang tidak bisa kita duga. Tetaplah berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Ada dalam persekutuan saudara seiman, penting bagi kita untuk saling mendukung dan menguatkan. Dalam situasi yang tidak mudah, kehadiran sahabat seiman akan menolong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika kita berbagi pengalaman, doa, dan kesaksian kita dengan sesama rekan kita, di sana kita akan menemukan pengharapan dan inspirasi. Bersama-sama kita bisa membangun iman kita dan menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan yang teguh. Seringkali ketika seseorang sedang kehilangan pengharapan, ia mulai menarik diri dari Tuhan dan juga dari persekutuan dengan sesama saudara seiman. Ia merasa sendirian menghadapi masalahnya, merasa tidak ada yang mengerti pergumulannya, dan akhirnya perlahan mulai kehilangan semangat rohani. Padahal justru pada saat-saat seperti itulah kita paling membutuhkan Tuhan dan dukungan dari saudara-saudara seiman. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk berjalan sendiri. Melalui persekutuan, Tuhan seringkali memakai orang lain untuk menguatkan, menghibur, menasehati, dan mengingatkan kita akan kasih serta kesetiaan Tuhan. Ketika kita mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong orang lain melewati masa sulit, iman kita kembali dibangkitkan. Ketika ada saudara seiman yang mendoakan kita, hati kita kembali dikuatkan. Ketika kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, pengharapan yang sempat redup mulai dinyalakan kembali oleh Roh Kudus. Sebab pengharapan itu harus terus dipelihara dan dijaga, supaya tidak padam oleh tekanan hidup. Musuh seringkali memakai masalah, kegagalan, luka hati, dan rasa kecewa untuk membuat kita berpikir bahwa hidup kita sudah tidak memiliki masa depan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan yang tidak pernah habis. Selama kita masih datang kepada Tuhan, masih mau berdoa, masih mau membaca firman Tuhan, dan masih mau percaya kepada Tuhan, maka selalu ada kekuatan baru yang Tuhan sediakan. Jangan menyerah hanya karena keadaan belum berubah.
Jangan berhenti berharap hanya karena doamu belum dijawab. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang sedang kita pikirkan sekarang. Karena itu, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Dan tetaplah menjaga pengharapan di dalam hati kita. Sebab Tuhan sanggup mengubah tangisan menjadi sukacita, mengubah keputusasaan menjadi kemenangan, dan mengubah masa-masa gelap menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Apakah di antara kita ada yang kehilangan pengharapan? Berbicaralah kepada Allah sebagaimana yang Daud lakukan. Dia mengatakan bahwa, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah." Tidak usah pikirkan bagaimana gelapnya jalan kita, tetapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan untuk hidup kita dan memberikan sinar pengharapan. Bapak ibu saudaraku yang diberkati, tetaplah memiliki pengharapan yang teguh dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami kegagalan, cobaan atau masa sulit, ingatlah bahwa Tuhan ada bersama kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dan bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janji-Nya. Tetaplah dekat dengan Tuhan melalui firman dan doa serta persekutuan dengan saudara seiman. Dan jangan biarkan diri kita kehilangan pengharapan. Tuhan adalah sumber pengharapan kita yang tidak tergoyahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga malam hari ini kami boleh ada. Bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami tidak kehilangan pengharapan di dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami satu-satunya ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan harapan kami hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah di hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Engkau Allah yang maha kuasa dan ajaib. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan.
mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Lumayan, lumayan. Sudah kecukupan angin, sudah bisa pulang.
1: Ya Allah, ternyata memang benar hidup di rantau itu nggak semudah yang dibayangkan. Itu masih ada angkot. Mas, tunggu.
0: Sah, rezeki lagi. Memang rezeki terus lari kemana-mana. Mas, mau kemana?
1: Pokoknya jalan dulu aja deh, Bang.

0: Mas, mas, turun di mana?
1: Aduh, saya juga bingung nih, mau turun di mana ya? Di depan jalan itu aja deh, Bang.
0: Ah, Mas, kok ini serius? Turun di mana? Sebenarnya ini kok mau turun di mana, Mas?
1: Aduh, ya sini aja. Kenapa ya, Bang?
0: Saya penasaran dari tadi tuh, Mas, kok cari-cari alamat. Sebenarnya kok dari mana? Terus kok mau kemana?
1: Saya Indra, Bang, dari Malang. Saya baru di sini. Mungkin di sekitar sini ada kos-kosan kah?
0: Ji, Mas. Ini jalan buntu, Mas. Sebaiknya tong balik lagi ke kota, Mas.
1: Aduh, ini jalan buntu ya. Aduh.
0: Bagaimana kalau Mas ikut saya ke sap rumah, baru nanti besok pagi tong cari rumah kos.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali, Bang.
0: Panggil saya John saja, Mas. Saya nama John.
1: Oke, baik, terima kasih banyak, Mas John.

Ini kisahku di Papua. Saya Indra, anak Malang yang tidak pandai bergaul bahkan dengan orang yang berbeda suku. Namun, suatu ketika saya harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman saya untuk sebuah tugas. Akhirnya, saya sampai di negeri yang dijuluki Surga Kecil Jatuh ke Bumi, Papua.

0: Kakak Mary, kakak.
1: Ada apa, John? John, laki-laki hampir siapa itu?
0: Itu Indra, kakak. Dia masih baru di sini. Indra juga belum punya tempat tinggal. Sabo dia tinggal lentong di sini sementara waktu saja. Kakak, bisa tau dia tinggal lentong?
1: Bisa, John. Tapi, laki-laki hampir itu dia mau tinggal di rumah gubuk seperti begini, kak. John, jangan ku bikin malu, kak.
0: Kakak, mau bagaimana lagi? Saya terpaksa, kakak.
2: Sebelumnya maaf merepotkan. Kalau boleh, saya numpang istirahat sebentar saja di sini. Insya Allah, setelah dapat rumah kos, saya bakal pindah dari sini.
0: Tidak apa-apa, mas. Semoga Mas Indra betah di sini, mas.
1: John, mari dulu.
0: Kenapa, kakak?
1: John, ku tanya, hampir itu dia mau bikin apa di sini? Terus, John, kakak cuma kasih ingat saja. Ku hati-hati. Hampir itu orang baru, toh. Jangan-jangan...
0: Kakak ini terlalu prasangka buruk sekali sama orang. Mas Indra ini orang baik, kakak. Orang harus tolong dia. Kasihan dia juga, toh.
1: Betul juga, John. Cuma kakak hanya khawatir saja, om.
0: Kakak Mary, Indra ini kelihatan capek sekali tuh, kakak. Dia harus istirahat. Sudah larut malam juga nih, kakak.
1: Iya, sudah, John. Bilang Indra istirahat sudah. Biar nanti kakak di ruang tamu saja.
2: Ya Allah, terima kasih buat kasih sayangmu. Kau pertemukan aku dengan keluarga John yang menganggapku sebagai keluarga mereka sendiri.

0: John, John, bangun sudah, su pagi nih.
1: Iya kakak, saya masih mengantuk.
0: Ji, tapi kakak mau pergi kerja ini. Kujang lupa ya, ajak Indra supaya kamu udah sarapan, kakak sudah siapkan itu.
1: Iya kakak.
2: Ternyata memang benar ya Papua itu indah. Rasanya begitu nyaman di sini.
1: Mas, kenapa kok senyum-senyum sendiri begitu? Ini masih pagi, Mas.
2: Saya beruntung datang ke Papua. Alamnya indah, sejuk, bahkan saya temukan keluarga baru di sini.
1: Ya, saya ikut senang juga kalau Mas Indra betah dan merasa diperlakukan dengan baik di sini, Mas.
2: Oh iya, Kak. Dari tadi saya tidak lihat Kakak Mary kemana ya?
1: Oh, betul, Mas. Pagi-pagi sekali tuh Kakak Mary sudah berangkat kerja. Oh iya, Kakak juga sudah siapkan tenda pusarapan. Kurang makan pagi.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Kakak John.

0: Akhirnya Mas Indra dapat rumah kos yang bagus.
1: Alhamdulillah, lumayan murah juga ya kos di sini. Terima kasih ya Mas John atas bantuannya selama ini.
0: Aman Mas Indra, semoga betah di sini.
1: Oh iya, tapi saya boleh minta bantu sekali lagi nggak Mas John?
0: Minta bantu apa? Kasih tahu saja Mas. Torang Su seperti keluarga sendiri. Apa itu?
1: Di sekitar sini ada masjid yang dekat kah?
0: Oh Mas Indra, mau sholat kah? Ayo santar.
1: Iya nih Kakak John, boleh-boleh.
2: John, kakak tidak lihat Indra. Indra di mana, kan?
0: Kakak, dia sudah dia pu kos yang baru di Jalan Nuri.
2: Oh, dia sudah dapat kos baru, kan?
0: Iya, kakak.
2: Aduh, semoga dia betah di sini, eh.
3: John, coba kau lihat dulu. Siapa yang di depan, kan? Buka pintu dulu, kak.
0: Iya, kakak. Mas Indra! Saya rindu kau sekali, Mas!
1: Saya juga kangen banget sama Mas John sama Kakak Mary.
2: Aduh Mas Indra, aku punya umur panjang. Baru saja Kakak Mary tanya kau sama John. Mari, Indra masuk sudah.
1: Iya, terima kasih. Saya juga bawa oleh-oleh buat Mas John sama buat Kakak Mary juga. Semoga kalian suka ya.
0: Terima kasih Mas Indra, tapi jangan repot-repot.
1: Saya nggak tahu gimana balesnya semua kebaikan kalian, Kakak John, Kakak Mary.
2: Iya Indra, hidup ini kan harus saling tolong-menolong. Kan torang sama-sama ini manusia, jadi pasti saling membutuhkan satu dengan yang lain, toh?
1: Iya betul sih kakak. Oh iya sudah jam 12 ini saya harus sholat, tapi kalau balik ke kos rasanya pasti terlambat sih.
0: Mas Indra jangan khawatir, ada masjid dekat sini, mari santar.
1: Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Semua hal yang saya butuhkan selalu dimudahkan lewat Kakak Jo, lewat Kakak Mary. Saya pamit ya Kakak Mary.
2: Iya Indra, jangan lupa ya kalau butuh sesuatu, kok kasih tahu John saja ya.
1: Terima kasih Kakak Mary. Kisah ini mengubah hidup saya selamanya. Perbedaan suku, budaya, bahkan keyakinan bukan pemisah silaturahmi. Saya mulai terbiasa hidup dengan lingkungan yang penuh toleransi karena saya yakin setiap amalan baik akan kembali pada diri saya sendiri. Demikian drama radio Toleransi di Papua. Sampai jumpa.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Ya, selamat malam untuk kata pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.

0: 6 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
2: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
5: Terkait Pandabon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandabon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
6: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
5: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandabon tersebut. Pandabon akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan, seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
8: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
9: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD seperti itu.
7: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
12: Ada, karena kan indikasinya merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, itu akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
11: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
14: Karena udah sekian lama berpisah dengan keluarga, udah sekitar lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorenya dinas, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
13: Diketahui secara keseluruhan, Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
19: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
18: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Indonesia Johor Bahru, kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
19: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
18: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
19: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
20: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
19: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
18: Pemerintah Indonesia.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
21: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
22: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
21: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
22: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
23: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
22: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam diskusi yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Sebagian dari kita pernah mendengar nama Adi Sucipto digunakan sebagai nama bandar udara. Namun, tahukah kamu bahwa nama tersebut dipilih dan diabadikan sebagai nama bandara bukan tanpa alasan, namun sebagai penghargaan atas perjuangan yang dilakukan untuk Indonesia. Agustinus Adi Sucipto sering disebut sebagai Bapak Penerbang Republik Indonesia. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama bandara internasional yang terletak di Yogyakarta, yakni Adi Sucipto International Airport. Tentu sudah banyak jasa yang dilakukannya dalam kemajuan angkatan udara. Sebelum memasuki karirnya di dunia penerbangan, Adi Sucipto pernah mengikuti pendidikan penerbangan militer di Militer Lutsford Uplanning School di Kalijati. Sosoknya yang rajin dan andal ditunjukkannya dalam pencapaian tingkat Growth Militer Brevet dalam pendidikan penerbangan. Ia pernah menjabat sebagai Komodor Muda Udara yang bertugas mengambil alih seluruh material, personil, serta instalasi. Pada 27 Oktober 1945, ia membuat momen bersejarah dengan menerbangkan pesawat cureng yang berbendera merah putih di sekitar Yogyakarta. Ini kali pertama dalam sejarah loh di Indonesia. Bukan hanya itu, ia pun merintis pendidikan penerbangan di Indonesia dengan mendirikan Sekolah Penerbangan Yogyakarta pada 15 November 1945. Kemudian Adi Sucipto gugur pada 29 Juli 1947 akibat tembakan Belanda terhadap pesawat Dakota dengan seri penerbangan VT-CLI yang ia tumpangi. Sosoknya mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia di tahun 1974.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 24-25. Tertulis demikian, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melakukan bungee jumping? Dibutuhkan nyali yang kuat untuk melakukannya. Kalau kita melakukan lompatan bungee jumping, maka satu-satunya pengharapan kita adalah tali yang terikat di tubuh kita. Kita menaruh pengharapan bahwa tali itu akan menahan kita dan menghindarkan kita dari bahaya terhantam ke bagian dasar. Kunci dari lompatan bungee jumping bukan terletak pada kekuatan kita, tapi pada keyakinan dan pengharapan bahwa tali pengikat itu akan menahan kita. Dalam kehidupan kita di bumi ini, saudara, ada satu pengharapan yang kita miliki, yaitu di dalam Tuhan. Mungkin situasi, kehidupan, tidak bisa kita kendalikan. Kita sepertinya jatuh bebas. Tapi pengharapan di dalam Tuhan menjadi sauh yang kuat, yang menolong dan menahan kita dari kehancuran. Dalam Kitab Ratapan 3 ayat 24-25 ini tertulis, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kitab Ratapan dituliskan oleh Nabi Yeremia di tengah situasi kehancuran Yerusalem, kota yang sangat ia cintai, kota di mana terletak bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dan kesedihan Yeremia juga dilatari oleh karena bangsanya diangkut ke dalam pembuangan. Dalam keadaan yang tidak bisa dikendalikan olehnya, Yeremia menyadari bahwa dia punya satu pengharapan, yaitu di dalam Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Dan inilah saudara yang hendaknya juga menjadi sikap kita. Tuhan adalah bagian kita, dan karena itu kita dapat berharap kepada-Nya. Keadaan situasi yang ada mungkin tidak bisa memberikan kita pengharapan, tapi Tuhan adalah pengharapan kita. Satu-satunya pengikat yang menjaga hidup kita.

menarik kita kembali ke dalam posisi yang aman oleh kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang rasa-rasanya seperti sedang jatuh ke dalam masalah yang begitu berat, persoalan yang tidak ada solusinya. Tapi percayalah bahwa di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Ada tali pengharapan yang mengikat kita sehingga kita tidak akan terjatuh dan tergeletak. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah putus. Kasih-Nya tetap bagi saudara dan saya. Dan oleh kasih-Nya kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan yang kita perlukan. Berhenti mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan miliki pengharapan di dalam Tuhan, bersandar pada kuat kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah pengharapan kami di tengah persoalan, di tengah tantangan, di tengah berbagai masalah yang kami hadapi. Kami tidak akan terjatuh dan tergeletak, sebab Tuhan menopang kami. Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Di dalam-Mu kami mendapatkan kekuatan, solusi, penghiburan, jalan keluar, dan mujizat. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali membangkitkan iman, sukacita, pengharapan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing. Setiap permohonan doa yang disampaikan dan dituliskan. Agar Tuhan melawat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 dan bandwidth 1026 kHz. Pada hari ini, Kamis, Rabu 17 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Iya, selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Program 1 RRI Serui kembali mengudara di ruang dengar Anda edisi Rabu 17 Juni 2026. Tentu saja kami akan hadir kembali dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Akan kami hadirkan berbagai layanan, iklan layanan masyarakat dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang tentunya kami harapkan dapat menemani suasana aktivitas hari Anda sepanjang hari ini Rabu 17 Juni 2026. Ya, pendengar, bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada. Untuk mengawali segala aktivitas kerja rutinitas kita di hari ini, Rabu 17 Juni 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa pagi dengan judul Berjalan dalam Waktu Tuhan. Ya, semoga renungan yang kami hadirkan boleh menjadi berkat dan juga pegangan bagi Anda untuk menjalani hari-hari kehidupan Anda di hari ini, Rabu 17 Juni 2026, sehingga apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda rencanakan untuk diselesaikan di hari ini, boleh disertai dan diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat mendengarkan.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu hari lepas hari dan sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini, kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Saudara yang dikasih Tuhan, mobil bermesin bensin dan mobil yang bermesin diesel berbeda karakteristiknya dan juga kemampuan serta kecepatan awalnya. Mobil diesel kalau dipakai untuk balapan dengan mobil bensin biasanya akan kalah dalam hal kecepatan awal. Tapi kalau dipertandingkan soal kekuatan dan kemampuan untuk menarik beban yang sangat berat, mobil bermesin diesel bisa jadi pemenang. Ada istilah yang mengatakan hidup seperti mesin diesel. Maksudnya adalah hidup terasa lambat dan bahkan didahului oleh orang-orang lain. Sebenarnya dalam perjalanan hidup ini kita tidak perlu merasa kehidupan kita terlambat dibandingkan orang-orang lain. Karena setiap kita ada dalam rancangan waktu Tuhan. Setiap kita punya schedule dari Tuhan. Karena itu kita berjalan dalam waktu Tuhan, bukan dalam waktu kita. Kita perhatikan dalam Kejadian 17 ayat 21 ini. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ketika Tuhan mengucapkan firman-Nya yang tertulis dalam ayat ini, Abraham sudah mencapai usia 99 tahun. Artinya, sudah 24 tahun berlalu sejak Tuhan pertama kali memanggilnya keluar dari Haran dan menjanjikannya keturunan. Dalam rentang waktu penantian yang panjang itu, Abraham dan Sara sempat mengalami kebimbangan dan lelah dalam menunggu janji Tuhan. Bukannya menunggu janji Tuhan tergenapi dengan kuasa Tuhan, mereka mencoba membuat janji Tuhan itu terpenuhi dengan cara mereka sendiri, dengan menggunakan Hagar untuk melahirkan keturunan yang mereka beri nama Ismail. Ismail adalah jalan pintas, tapi dia bukan yang dijanjikan Tuhan. Di saat keadaan sudah terjadi seperti itu, Tuhan datang dan kembali mengulangi janji firman-Nya. Tuhan katakan, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Abraham dan Sara memikirkan dan menjalankan metode dan waktu mereka. Padahal Tuhan punya metode, punya cara dan waktunya Tuhan sendiri. Ismail adalah hasil dari cara manusia. Sedangkan Ishak adalah hasil dari cara dan kuasa Tuhan di dalam waktu Tuhan yang tepat. Ismail adalah hasil dari kepanikan manusia. Tapi sebaliknya Ishak adalah hasil dari penantian akan janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali Tuhan kelihatannya menunda dan membuat kita terlambat mengalami penggenapan janji-Nya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat
Di saat segala sesuatu kelihatannya terlambat bagi kita, semuanya itu tepat bagi Tuhan. Di saat segala sesuatunya kelihatan mustahil, di situ justru kuasa Tuhan bekerja. Kadangkala semuanya kelihatan seperti terlambat, tapi sebenarnya itu merupakan persiapan untuk menuju waktu yang paling sempurna bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berjalan dalam waktu Tuhan. Jangan tergoda untuk terburu-buru mencapai apa yang kita inginkan, tapi nantikan Tuhan bekerja, dan kita akan melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami kekuatan, sukacita, penghiburan di dalam situasi yang kami rasa seringkali sepertinya terlambat, segala sesuatunya sepertinya ketinggalan. Firman-Mu menghiburkan dan menguatkan kami untuk selalu berharap dan menantikan Tuhan, serta percaya bahwa di dalam waktu-Mu Tuhan, segala sesuatunya pasti indah. Kami mau melangkah dalam waktu Tuhan, bukan dalam waktu kami. Kami mau melangkah dalam cara-Mu Tuhan, bukan di dalam cara kami. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sakit di bagian kaki, kelainan darah, dan lemah di beberapa bagian tubuh. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan, berikan kekuatan. Saraf-saraf yang terganggu Tuhan sembuhkan. Kami percaya ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Yang sedang dalam persoalan masalah, masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, keluarga, Tuhan juga melawat dan menolong, memberikan jalan keluar yang ajaib. Berkatilah bangsa kami Indonesia, pulihkan ya Tuhan keadaan ekonomi bangsa kami, dan berikan kesejahteraan, kedamaian, keamanan. Berkati juga semua bangsa di dunia ini, lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu, sehingga mereka menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, telah kita ikuti bersama renungan dan doa pagi dengan topik berjalan dalam waktu Tuhan. Semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menjadi berkat dan juga sebagai fondasi iman bagi pendengar sekalian untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan semangat pagi bagi pendengar sekalian yang sudah mulai bangun dari tidur Anda dan memulai aktivitas Anda di hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Ya, pendengar, kami ingatkan ya untuk mengawali segala aktivitas Anda di hari ini tentunya dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meminta dan memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyertai dan memberkati pendengar sekalian, memberkati Anda dalam memulai dan mengerjakan aktivitas Anda di hari baru ini, Rabu 17 Juni 2026.

Ya, benar kami sampaikan info pertandingan Piala Dunia edisi Rabu 17 Juni 2026. Iya, tim yang bertanding hari ini ya pendengar ada Prancis dan Senegal yang memulai pertandingan di pukul 4 waktu Indonesia Timur dan saat ini masih berlangsung dengan skor sementara 0-0 untuk Prancis dan Senegal. Ya, dan di pukul 7 waktu Indonesia Timur akan bertanding Irak dan Norwegia di grup I. Kemudian di pukul 10 waktu Indonesia Timur akan bertanding tim Argentina dan Aljazair di grup J. Ya, dan di pukul 13 waktu Indonesia Timur yang akan bertanding adalah Austria dan Yordania di grup J.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi nih. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa soleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah.

0: nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria.
3: Maria!

Ya, pendengar, pukul 5 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Di pukul 6 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Rui Pagi.

0: kita ini meningkatkan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pengembangan investasi pemberdayaan UMKM benar-benar dapat menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui, kembali hadir menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Pagi edisi Rabu 17 Juni 2026 dengan topik utama. Ratusan warga ramaikan jalan sehat sambut Tahun Baru Islam. Pemerintah daerah Yapen salurkan bantuan pangan beras. Pendengar, dua berita ini akan dirangkaikan dengan informasi penting lainnya.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. Ratusan warga jalan sehat sambut Tahun Baru Islam. Laporan Salo Ayomi.
1: Kita ini meningkatkan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen gelar jalan sehat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan ini menghadirkan ratusan warga Kota Serui yang datang meramaikan jalan sehat tersebut yang dipusatkan di halaman kantor LPPR RI Serui. Jalan sehat berhadiah ini dilepas Kepala Dinas Disperindak Yapen, dihadiri staf ahli Bupati Yapen Erni Ertania, Wakapolres Yapen Kompol Udin Alimudin Esos, Kepala Kantor Kementerian Agama Yapen Adolina Wopi. Ketua PHBI Yapen Haji Anwar dalam keterangannya menyebutkan, PHBI gelar jalan sehat dalam rangka menyambut peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini bukan sekedar jalan sehat, melainkan panggilan untuk menjalani kebersamaan silaturahmi, tetapi juga bagaimana mengajak umat untuk mulai hidup sehat berolahraga.
1: Kita ini meningkatkan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu juga momen bahwa itu merupakan salah satu wadah kita bersilaturahim di momen 1 Muharram 1448 Hijriah ini, juga salah satu bentuk kebersamaan kita ini yang kita laksanakan ini. Kita tidak melihat dari mananya, ini kita berikan kepada untuk kita bersilaturahmi kebersamaan kita untuk kegiatan ini. Harapan kami dari PHBI kedepannya berharap akan kedepannya lebih ramai lagi, lebih banyak lagi hal-hal kita sebagai PHBI untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Itu ada agenda yang telah kita laksanakan, itu termasuk adalah 1 Muharram, itu hari raya Islam. Yang kedua juga itu kita laksanakan kemarin itu hari raya Idul Adha, kemudian juga Idul Fitri, dan juga dia kita saat Isra dan Mi'raj, dan nanti akan datang lagi itu kegiatannya PHBI yaitu melaksanakan Maulid Nabi. Itu yang
2: dijelaskan Ketua PHBI Yapen Anwar. PHBI Yapen telah menjadwalkan untuk melaksanakan kegiatan setiap hari-hari besar Islam. Dalam kegiatan yang dilaksanakan tentunya PHBI tidak sendiri, tetapi mendapat dukungan perhatian dari pemerintah daerah, para donatur, dan juga masyarakat. Untuk jalan sehat, PHBI menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dan donatur maupun masyarakat yang sudah membantu.
1: Dan juga dari Kementerian Agama yang juga memberikan dukungan sepenuhnya untuk kita laksanakan hari-hari besar Islam yang ada di telah kita programkan. Dan lebih khusus lagi pada donatur-donatur yang telah memberikan sumbangsi yang kita bagikan kepada peserta jalan sehat di hari ini, itu ada dari BRI, toko-toko yang ada di Kabupaten Kepulauan termasuk Sumber Makmur, Kepala Bandara Serui, dan juga Kepala Pelabuhan Serui yang itu memberikan dukungan, dan juga lainnya yang termasuk dari Bank Papua itu memberikan dukungan, dan berbagai juga warga umat Islam yang ini berikan dukungan itu meramaikan, di mana kita lihat ini ratusan sumbangan yang berikan itu hadiah kepada peserta jalan sehat. Kami telah menyalurkan itu santunan kepada 4 panti asuhan. Panti asuhan Muhammadiyah, juga Hidayatullah, juga panti asuhan Al-Fati di Pambuaman, dan panti asuhan Wahyu Ilahi di Maradei, yang itu kita berikan sumbangan dari sembako yang itu.
2: Peringatan Hari Besar Islam sebagai momentum menjalin kebersamaan, kekompakan, dan silaturahmi antar sesama, juga ajang olahraga. Usai jalan sehat, dilanjutkan dengan penarikan kupon berhadiah. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pemerintah daerah salurkan bantuan pangan beras kepada warga di Yapen. Laporan Riki Aritonang.
3: Di saat kondisi efisiensi Indonesia ini, dengan adanya bantuan ini, mampu menambah persediaan pangan dalam tiap-tiap keluarga prasejahtera yang menerima bantuan ini.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras pemerintah pusat kepada masyarakat di Kelurahan Suri Kota dan Kelurahan Tarau, Senin 15 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi kepada warga penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan alokasi bulan Februari dan Maret 2026, serta meminta agar pendistribusiannya dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
5: tidak boleh putus di tengah jalan. Itu yang saya ingin memastikan saya hadirin. Ini penyaluran untuk bulan Februari-Maret. Di dalamnya setiap kakak menerima 2 bulan, ya setiap bulan itu 10 kilo. Karena ini 2 bulan, dia dapat 20 kilo beras dan 2 liter minyak goreng atau minyak kita. Kehadiran saya itu hanya untuk memastikan bahwa barang ini tersalur dengan baik. Kepala kampung, kepala kelurahan, kepala distrik punya tanggung jawab untuk mengamankan barang ini dan penerima manfaat harus hadir untuk mendapatkan bantuan pangan dari. Dapat bermanfaat, tetapi sebelum bermanfaat itu kan harus tersalur. Tersalur dengan baik sampai di tujuan. Setelah tersalur dengan baik baru bermanfaat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Max Mandiri, mengatakan jumlah penerima bantuan beras dan minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 15.702 orang. Ia berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu menambah persediaan pangan masyarakat serta meringankan kebutuhan sehari-hari.
3: Secara kabupaten keseluruhan itu jumlahnya 15.702 penerima. Tahap pertama, karena pertimbangan komoditi minyak gorengnya lambat dari pabrik, kita geser daerah-daerah terluar. Semua sudah selesai. Kemudian kemarin tanggal 8, distribusi minyak goreng yang sisa baru tiba. Untuk itu kita geser di dua distrik yang paling besar jumlah PBP-nya, distrik Yapen Selatan dan distrik Anotore. Mudah-mudahan diharapkan di saat kondisi efisiensi Indonesia ini, tingkat pendapatan berkurang, daya beli berkurang, dengan adanya bantuan ini mampu menambah persediaan pangan dalam tiap-tiap keluarga prasejahtera yang menerima bantuan ini.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat Serui. Riki Aritonang melaporkan.
0: Ya, pendengar berita ini Anda dengarkan melalui Radio Republik Indonesia Serui. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Yapen memberikan dukungan terhadap sensus ekonomi yang dilaksanakan. Laporan Saloh Ayomi.
6: Pangan investasi pemberdayaan UMKM benar-benar dapat menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi melaksanakan kick-off sensus ekonomi 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional pendataan ekonomi yang bertujuan menghasilkan data akurat dan konferensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1979 tentang statistik.
6: Pangan investasi pemberdayaan UMKM benar-benar dapat menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekali. Memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi serta perkembangan perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Data yang dihasilkan melalui sensus ini akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan investasi pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di daerah ini. Saya mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, serta seluruh perangkat daerah terkait untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ini. Berikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus sehingga hasil yang diperoleh benar-benar dapat menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah yang sesungguhnya.
2: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi, tantangan, dan peluang pengembangan ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Salo Ayomi melaporkan.

0: Pendengar berita selanjutnya. Bupati Yapen pesan kepada segenap warga Maros bersama membangun Yapen dan menjaga lingkungan. Laporan Agus Tanawani.
1: Bupati Yapen pesan kepada segenap warga Maros di Yapen bersama ikut membangun Yapen dan tetap menjaga lingkungan sekitar. Hal itu disampaikan Bupati Yapen Benyamin Arisoy dalam puncak HUT ke-29 Himpunan Keluarga Maros Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026. Bupati berpesan kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama termasuk keluarga Maros di Kabupaten Kepulauan Yapen menjadikan Yapen rumah kita bersama unggul dan sejahtera.
2: Saya berharap keluarga besar Maros mengambil berani sebagai bagian dari tanggung jawab kita terhadap kebersihan kota Serui. Di tempat ini saya mengajak kita semua, seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk kita mulai mengambil langkah-langkah kebersihan di tempat kita masing-masing.
1: Mengenai kebersihan lingkungan Kota Serui, Bupati Benyamin Arisoy menegaskan kepada pimpinan OPD, kepala distrik hingga lurah maupun kepala kampung dan aparat serta masyarakat turut mengambil bagian dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.
2: Saya sudah perintahkan itu kepada seluruh pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, kepolisian, TNI, dan semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap tempat masing-masing yang telah ditetapkan. Sehingga kita ingin melihat satu saat Yapen ini bersih, jalan-jalannya bersih, rumah-rumah di depan rumah kita bersih. Kita menjaga supaya sampah tidak dibuang lagi sembarang. Kalau bapak-bapak lihat, terutama di jalur SMA 2, mau turun ke depan Pak Wakil, itu biasanya orang buang sampah di sore hari, malam hari.
1: Benyamin Arisoy juga menyoroti beberapa tempat yang selalu dijadikan tempat pembuangan akhir sampah di dalam Kota Serui seperti di wilayah KPR, Kuburan Ewi, dan beberapa tempat lainnya yang dijadikan TPA dari oknum yang tidak bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Agus Tanawani melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Tahun Baru Islam, momen evaluasi dan introspeksi diri. Laporan Saloh Ayomi.
3: Peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender yang ada.
4: Ratusan umat muslim di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen antusias mendatangi, memadati halaman kantor LPPR RI Serui memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada kegiatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, Adolina Wopi, dalam sambutannya menekankan peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar peringatan semata, melainkan momen evaluasi bagi umat muslim di Yapen sekaligus tekad yang kuat untuk memperbaiki kualitas iman, takwa, dan akhlak di tahun baru ini.
3: Peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender yang ada, melainkan momen yang sangat berharga untuk kita melakukan perenungan, evaluasi diri, sekaligus tekad yang kuat untuk memperbaiki kualitas iman, takwa, dan akhlak kita di tahun yang baru ini. Sejarah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang semangat perjuangan, keteguhan hati, serta keyakinan yang tak tergoyahkan dalam menegakkan kebenaran. Kegiatan tablik akbar dan jalan sehat yang diselenggarakan hari ini merupakan wujud nyata dari semangat persaudaraan dan kepedulian kita terhadap kesehatan jasmani maupun rohani.
4: Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Disperindak Yapen, Haji Alwi Mase, mengatakan peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar kegiatan seremonial semata yang dilaksanakan setiap tahun. Momentum 1 Muharram hendaknya menjadi sarana untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perjalanan hidup yang telah dijalani, semakin mempererat hubungan antar warga masyarakat.
5: Peringatan Tahun Baru Islam bukanlah sekedar kegiatan seremonial yang dilaksanakan setiap tahun. Momentum 1 Muharram hendaknya menjadi sarana untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perjalanan hidup yang telah kita jalani yang semakin mempererat hubungan antar warga masyarakat. Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang majemuk merupakan anugerah yang harus kita syukuri bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan. Perbedaan yang ada jangan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan harmonis.
4: Pemerintah daerah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk umat Islam yang ada di Yapen. Pembangunan dan pelayanan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Salo Ayomi melaporkan.

Ya, pendengar, sebelum mengakhiri berita lintas RUI pagi, kami sampaikan topik utama. Ratusan warga jalan sehat sambut tahun baru Islam. Pemerintah daerah salurkan bantuan pangan beras kepada warga di Yapen. Ya, pendengar, sekian berita lintas RUI pagi produksi Radio Republik Indonesia. RUI, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

0: malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, terima kasih. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, menambah ruang informasi Anda, berikut kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pelayanan kesehatan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Satgas Yonif 511 DY Pos Kanggime gelar pelayanan kesehatan terpadu untuk warga. Pendengar, Satgas Yonif 511 DY Pos Kanggime melaksanakan pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan pada hari Selasa, 16 Juni 2026. Kegiatan yang dipimpin Wakil Komandan Pos Waden Pos Kanggime Letda Infantri Arif Reskianto bersama Bintara Kesehatan Serda Didik tersebut bertujuan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi warga setempat. Pendengar, dalam pelaksanaannya, personel Satgas memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan humanis melalui sikap ramah, sopan, dan penuh perhatian. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan kesehatan. Kepala Distrik Kanggime, Teo Wea, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Satgas Yonif 511 DY. Menurutnya, pelayanan kesehatan terpadu tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Pendengar, Teo menilai kehadiran Satgas Yonif 511 DY melalui kegiatan pelayanan kesehatan merupakan kepedulian dan pengabdian yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Selain memberikan pelayanan kepada warga, kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai pendukung layanan puskesmas setempat. Dengan demikian, jangkauan pelayanan kesehatan dapat diperluas sekaligus membantu mengurangi beban pelayanan di fasilitas kesehatan induk. Pendengar, melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 511 DY berharap dapat terus mendukung peningkatan kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara personel TNI dan warga di Distrik Kanggime.

Ya, pendengar, kita ke berita selanjutnya. Informasi selanjutnya masih seputar pelayanan kesehatan. CKG dari Puskesmas Biak Kota antusias diikuti peserta Jalan Sehat Muharram. Pendengar, pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Biak Kota dihadirkan pada kegiatan Jalan Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah yang diselenggarakan Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Biak Numfor pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7 waktu Indonesia Timur hingga 10.30 waktu Indonesia Timur diikuti ribuan peserta dan jumlah peserta memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis tersebut. Tim CKG Puskesmas Biak Kota, Dr. Rahmawati mengatakan, layanan CKG meliputi sejumlah pemeriksaan bagi peserta yang terlebih dahulu didaftarkan dengan menunjukkan KTP. Sebanyak 55 peserta jalan sehat yang diperiksa dominan memiliki kolesterol tinggi. Pendengar, Dr. Rahmawati menambahkan, dari hasil pemeriksaan tersebut, banyak peserta dengan memiliki kolesterol tinggi dan tensi cukup tinggi. Pantauan RRI, layanan CKG cukup antusias diikuti peserta Jalan Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah. Ya, pendengar, demikian dua informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan pelayanan kesehatan yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pendengar, pukul 6:32 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dengan segala jenis aktivitas Anda ya, mungkin Anda yang sebagai ibu rumah tangga yang sedang sibuk-sibuknya di dapur mengurus pekerjaan rumah tangga, kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda, juga berbagai profesi lainnya yang sudah mulai melaksanakan aktivitas Anda di hari ini. Tentu saja awali semua dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan jalani semua dengan semangat. Tentu saja hasil yang akan dicapai sesuai dengan apa yang Anda harapkan dan Anda kerjakan.

Pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Program A1 masih mengudara di ruang dengar Anda dengan informasi-informasi menarik dan juga edukatif tentunya. Kami hadirkan kembali 1-2 informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Cegah anak putus sekolah, pemerintah lakukan ini. Pendengar, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 3,78 juta anak usia 6 hingga 18 tahun mengalami putus sekolah. Dari angka tersebut, mayoritas berada di usia sekolah menengah antara 16 hingga 18 tahun atau setara 2,48 juta anak. Pendengar, sebaran anak putus sekolah di Indonesia ada wilayah Sumatera hingga Papua, meliputi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, supaya ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses pendidikan. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga ingin memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak atas layanan pendidikan. Namun, kebijakan ini butuh koordinasi lintas sektor agar bisa berjalan efektif. Abdul Muti juga menyampaikan penanganan anak putus sekolah harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas, yaitu dengan memastikan pendidikan tersedia, mudah diakses, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Mendikdesmen memastikan paradigma yang dibangun tidak hanya berbasis schooling, tetapi juga learning. Dan pendekatan pendidikan yang lebih luas, maka berbagai layanan pendidikan dihadirkan.

Ya, pendengar masih seputar layanan pendidikan, kami hadirkan kembali satu informasi terkait ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Peran Bunda PAUD wujudkan pendidikan dini bermutu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menempatkan pengembangan pendidikan anak usia dini sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Langkah strategis ini diperkuat melalui pelantikan Bunda PAUD tingkat kecamatan hingga desa kelurahan periode 2026-2030 yang diharapkan mampu menjadi penggerak utama terwujudnya layanan pendidikan dini yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya nyata mendukung visi daerah Konsel Setara yang bertujuan menyetarakan kualitas pembangunan dengan kabupaten lain. Pendengar, kehadiran Bunda PAUD di tingkat paling bawah menjadi jembatan penting antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya dan memperoleh stimulasi dan pengasuhan yang baik sejak usia paling awal. Ya, pendengar, Bupati Konawe Selatan Irham Kalengo menegaskan, amanah yang diembah bukan sekedar tugas seremonial, melainkan tanggung jawab besar bagi masa depan generasi mendatang. Ia menggarisbawahi 4 arahan strategis agar peran yang dijalankan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang terpadu akan menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat dan menyenangkan. Melalui kolaborasi dengan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga pengurus PKK dan posyandu, berbagai kendala di lapangan dapat diatasi secara bersama-sama dan tepat sasaran. Ya, pendengar, dengan adanya kepengurusan yang baru, diharapkan cakupan layanan pendidikan dini semakin meluas dan menjangkau daerah-daerah terpencil. Langkah ini menjadi pondasi kokoh untuk melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap mendukung kemajuan Kabupaten Konawe Selatan ke depannya. Pendengar, itulah dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga dapat mengakses info-info yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar, pukul 6 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan pengentasan kemiskinan. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. SOP belum siap, Ferry Valley Kemiskinan Sumbawa belum dimulai. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mematangkan persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi atau verifali data kemiskinan yang menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di daerah. Hingga saat ini, proses verifali belum dimulai karena pemerintah masih menyelesaikan sejumlah tahapan persiapan, mulai dari penyusunan standar operasional prosedur atau SOP, pembentukan tim, hingga penyelarasan pola kerja lintas sektor. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Dr. Randes Iwan Sofyan, mengatakan pelaksanaan verifali akan diawali dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pendataan berjalan seragam dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Pendengar, menurutnya, verifali data kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial semata. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh elemen pemerintah hingga tingkat desa. Sehingga diperlukan kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam pelaksanaannya. Ia juga menjelaskan, pemerintah daerah mengingatkan seluruh unsur bergerak secara terpadu, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat desa terkait. Dengan demikian, data yang dihasilkan nantinya benar-benar mencerminkan kondisi real masyarakat. Pendengar, Iwan menuturkan, pelaksanaan verifali juga diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Sumbawa dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Karena itu, proses pendataan tidak hanya berfokus pada pembaruan data, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi bentuk intervensi yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, menurutnya, hasil verifikasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan program-program yang dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. Untuk itu, Dinas Sosial terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa. Pendengar, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan pendalaman terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dialokasikan melalui anggaran daerah. Tujuannya agar hasil verifali nantinya dapat terhubung langsung dengan program intervensi yang tersedia dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ya, pendengar, informasi berikut masih terkait ya dengan pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan Samarinda turun. Dinsos targetkan lebih rendah pada 2027. Pendengar, pemerintah kota Samarinda terus menunjukkan capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Samarinda, Muhammad Arief Surrahman, saat musrembang tematik RKPD kota Samarinda tahun 2027 di Aula Arutala.

Ballroom Baperida. Arief mengatakan Dinsos PM mendapat subtema khusus dalam Musrembang kali ini, yakni upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan di Kota Samarinda terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, angka kemiskinan tercatat sebesar 4,99%, kemudian turun menjadi 4,90% pada 2022, 4,81% pada 2023, dan 4,30% pada 2024. Pendengar, penurunan tersebut berlanjut pada 2025. Dari target 4,25%, angka kemiskinan Samarinda justru berhasil ditekan hingga mencapai 3,45% berdasarkan data statistik terbaru. Karena itu, Dinsos PM tetap menargetkan penurunan angka kemiskinan yang lebih rendah pada 2027. Melalui penguatan program perlindungan sosial dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap tren penurunan kemiskinan dapat terus berlanjut di Kota Samarinda. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan pengentasan kemiskinan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id dan semoga bermanfaat bagi Anda. Pukul 6:59 waktu Indonesia Timur. Ya, akan kami hadirkan warta berita yang akan kami relay dari Pro 3 RRI Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum meminta penambahan tenaga kerja agar sekolah rakyat selesai tepat waktu. Jepang mendesak Israel menahan diri dalam konflik dengan Hizbullah. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyebabkan 787 rumah rusak di 5 kecamatan dengan total 1.412 warga terdampak. Satu orang meninggal serta puluhan korban luka. Pemerintah daerah bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempercepat pendataan kerusakan dan menyalurkan bantuan berupa makanan, air bersih, serta tenda darurat bagi warga terdampak. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mendesak Israel menahan diri dalam konflik dengan Hezbollah serta mengambil langkah untuk mendukung perdamaian dan implementasi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Jepang juga menyatakan keprihatinan atas korban sipil dan kerusakan akibat konflik serta berkomitmen mendukung rekonstruksi Gaza dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Trevor Cahlohbah dipanggil ke timnas Inggris untuk menggantikan Tino Livramento yang cedera betis dan dipastikan absen di Piala Dunia FIFA 2026. Timnas Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel yang memulai perjuangannya di grup L melawan tim Kroasia dengan target melangkah jauh pada Piala Dunia 2026 setelah pada edisi sebelumnya hanya mampu mencapai babak perempat final. Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi yang meningkatkan minat investasi dalam pengembangan, hilirisasi, dan industrialisasi. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Dan Antara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
2: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. dalam. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta kontraktor pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menambah tenaga kerja agar proyek selesai tepat waktu pada 20 Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Mulato Isan.
4: Jadi kita harapkan dari Juni itu semuanya sudah fungsional.
5: Kementerian Pekerjaan Umum PU mendesak pihak kontraktor proyek pembangunan sekolah rakyat SR Sragen untuk memaksimalkan sisa waktu kontrak. Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah penambahan jumlah tenaga kerja secara signifikan agar proyek nasional itu dapat rampung tepat waktu 20 Juni mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Menteri PU Dodi Hanggodo saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Munduan, Kabupaten Sragen Selasa siang. Dalam tinjauannya, Menteri PU mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi di lapangan saat ini murni terkait dengan penurunan jumlah tenaga kerja, bukan masalah material ataupun alat. Penurunan itu dipicu oleh momentum libur tradisi Satu Suro di Tanah Jawa. Meski demikian, Dodi mengapresiasi capaian progres sekolah rakyat Sragen yang saat ini sudah menyentuh angka 87% dan masuk dalam jajaran 5 besar terbaik nasional. Angka itu berada di atas rata-rata progres pembangunan 93 titik sekolah rakyat se-Indonesia yang berada di kisaran 79,31%. Untuk mengejar sisa target fungsional di akhir Juni demi menyambut tahun ajaran baru Juli mendatang, Menteri PU meminta jumlah pekerja digenjot ke angka ideal, yakni 1.100 hingga 1.200 orang, kemudian sistem kerja diberlakukan lembur 24 jam.
4: Progres masih bagus, ini sudah 46% ya? 47%
6: bagus mas ya? Ini terbaik nasional?
4: Bisa salah satu terbaik lah, bukan terbaik lah.
7: Bisa dikebut Pak, lebih dari progres?
4: Ya kita lagi meng-encourage penyidik saya bisa ngebut agar tetap di akhir Juni selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan masalah cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu lengkap, bisa benar-benar sisa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
5: Menjawab desakan dari pemerintah pusat, Project Manager SR Sragen Ugi Sugiarto menyatakan kesiapannya untuk memenuhi target yang diberikan oleh Menteri PU. Saat ini progres pembangunan sekolah rakyat mencapai 87,12%. Pihaknya sangat optimis sisa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum masa kontrak berakhir pada 20 Juni mendatang. Faktor pendukung optimisme tersebut antara lain material sudah tersedia di lokasi 100%, peralatan lengkap dan tidak ada kendala teknis.
8: Saat ini memang pekerjaan ya tinggal arsitek dan tenaga kerja saat ini itu ada di kisaran 900-an Pak, 980-an. Arahan Pak Menteri tadi untuk bisa menambah jumlah tenaga kerja minimal di 1.100. Ini kami saat ini juga sudah mulai penambahan tenaga kerja bertahap Pak. Jadi dalam artian mereka simultan datang sampai sebelum pohon ini bisa dipakai atau digunakan oleh adik-adik untuk tahun ajaran baru.
5: Proyek berskala besar di Kecamatan Munduan itu mencakup pembangunan total 22 gedung fungsional dengan rincian sebagai berikut. Gedung sekolah SD, SMP, SMA 3 gedung, kemudian asrama 8 gedung, rumah susun, guru 2 gedung, kemudian fasilitas umum berupa masjid dan gedung serbaguna 2 gedung. Bangunan penunjang seperti kantin, dapur, rumah pompa 7 gedung. Sugiarto menjelaskan bahwa sisa pekerjaan mayoritas hanya tinggal bagian arsitektur atau finish. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana ribuan umat Islam mengikuti rangkaian pawai fajar menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut informasinya, Tika Audia.
9: Ribuan umat Islam Kota Sorong, Papua Barat Daya secara antusias mengikuti pawai fajar atau jalan sehat dalam menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jalan sehat ini mengambil titik mulai di Taman Sorong City Kota Sorong dan berakhir di Jalan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut tahun baru 1 Muharram dengan penuh kegembiraan, sukacita, dan optimisme. Selain itu, kata Elisa Kambu diharapkan tahun yang baru membawa nilai-nilai baik termasuk merawat kebersamaan dan kehidupan yang rukun serta harmonis, keberkahan dalam menjalani kehidupan yang semakin baik.
10: Itu sebabnya saya ingin mengajak kebersamaan yang sudah berlangsung selama ini. Mari tetap kita bertahan. Kita tetap melanjutkan persaudaraan kita itu untuk terus membangun kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sering menghormati, kehidupan toleransi di antara kita. Silakan kita ambil nilai ribut, tapi kita di Papua
9: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Sorong Abdul Muthalib Salim mengatakan dalam kegiatan pawai fajar dalam menyambut tahun baru 1 Muharram ini juga dilakukan bajar amal dalam rangkaian ikhtiar untuk pengadaan tanah pekuburan muslim. Mengingat tanah pekuburan muslim yang ada saat ini telah penuh sehingga dibutuhkan lahan baru untuk dapat digunakan di kemudian hari.
11: Umat Islam dalam rangka untuk membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Sorong. Ini adalah sebagai salah satu program juga daripada Pak Gubernur. Maka kami umat Islam menyampaikan terima kasih dan kami telah memulai mengambil langkah dan kebetulan yang didapatkan tanahnya adalah di kilo 10 masuk ya pemakaman lama itu belok kanan. Yang baru ini adalah lurus, ya di belakang Kampung Bugis istilahnya. Tanah seluas 25 hektar.
9: Pelaksanaan pawai fajar dan bazar amal yang dipadati ribuan umat Islam berlangsung aman dan lancar, diwarnai dengan pengundian door prize dengan berbagai hadiah bagi peserta pawai fajar menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah.
0: Sementara itu dilaporkan ribuan masyarakat dari berbagai daerah membadati Petilasan Sri Aji Jayabaya, Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk mengikuti agenda tahunan peringatan 1 Suro. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah menanti peringatan 1 Suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya, Kabupaten Kediri. Hal itu disampaikan oleh juru bicara peringatan 1 Suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya, Hartono, yang menjelaskan bahwa kegiatan saat ini merupakan rangkaian dari peringatan 1 Suro yang digelar selama 2 hari. Adapun acara ini dilakukan untuk memperingati pergantian tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah dan sekaligus pula mengenang jasa kepahlawanan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya yang terkenal dengan ramalan Jangka Jayabaya.
13: Hari Selasa Wage tanggal 16 Juni dimulai dan diberangkatkan dari halaman Balai Desa Menang dikira menuju Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dan diteruskan ke Sendang Tirta Kamandanu. Dimulai pukul 9 pagi sampai selesai pukul 12 siang. Tadi sebelum proses penyediaan batu manik, yaitu proses mohon izin juru kunci kepada Sang Prabu untuk melakukan penyediaan batu manik. Ya, semoga dengan diadakannya penyediaan batu manik dan kubur bersama ini nanti semoga kita semua mendapatkan berkah dari Tuhan Sang Pencipta.
12: Sementara itu, Karman, seorang warga setempat mengaku ia sangat antusias dengan acara peringatan 1 Suro tersebut. Sebab dengan mengikuti perhelatan tersebut, maka pihaknya bisa sekaligus nguri-nguri budaya.
14: Kemudian puncak acaranya kebersihan di loka itu sama di yang sebelah ini. Selanjutnya orang-orang yang datang kemari semuanya mencari keberkahan hidup untuk bersuri tauladan pada beliau almarhum Kanjeng Sri Haji Jayabaya yang dikenang dengan perilakunya yang baik dan tulus. Semuanya orang datang ke sini, ya itu intinya untuk ikut menjadi contoh dari beliau yang sudah almarhum. Agar kita kelak bisa bersamanya. Tentu saja hidup lebih makmur dan sejahtera. Yang terutama lagi bersih lahir, bersih batin.
12: Diketahui rangkaian kegiatan peringatan 1 Suro ini terlaksana di 2 tempat sekaligus, masing-masing di Petilasan Sri Aji Jayabaya dan Sendang Tirta Kamandanu. Ayu Citra melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Klaten, Jawa Tengah terus memberikan bantuan air bersih untuk warga Lereng Merapi dan setiap harinya kurang lebih 15 tangki disalurkan ke sejumlah desa di Kecamatan Kemalang, Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Betul sekali, mengingat kebutuhan air bersih khususnya untuk warga Tegalmeo sudah mulai banyak yang beli, yang punya uang.
16: Persoalan air bersih dampak musim kemarau mulai dirasakan warga Lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Warga juga sudah mulai membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, mengingat bak penampungan air baik milik pribadi maupun umum sudah habis. Guna mencukupi kebutuhan akan air bersih tersebut, selain membeli air, warga juga mengandalkan bantuan dari pihak lain seperti halnya BPBPD Kabupaten Klaten dan juga para donatur. Perangkat Desa Tegal Mulyo Kemalang Klaten Subur mengaku pihaknya sudah mengajukan bantuan air bersih ke BPBD Kabupaten Klaten dan sudah mulai didistribusikan ke wilayahnya. Bantuan air bersih tersebut dinilai sangat membantu masyarakat di kawasan lereng Merapi tersebut.
15: Dari BPBD mulai kemarin sudah ada dropping, juga hari ini juga ada Aten, bahkan kemarin juga ada bantuan dari Bank Klaten, kurang lebih 10 tangki air bersih.
16: Dikatakan untuk harga air bersih jika membeli ke pedagang sekarang ini pada kisaran antara 200 sampai 400 ribu rupiah per tangki kapasitas 8.000 liter tergantung letak wilayah di kawasan itu. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna mengatakan konsentrasi penyaluran bantuan air bersih berada di kawasan lereng Merapi dan berdasarkan permintaan dari pemerintah desa. Di wilayah itu kondisi air di bak penampungan sudah menipis bahkan sudah habis sehingga bantuan yang disalurkan untuk bak penampungan umum dan juga tempat ibadah. Demikian Saruna.
17: Di wilayah atas karena soal permintaan di sana ya. Memang kita lihat di sana memang airnya sudah menipis. Ada yang sudah habis. Ini tuh, makanya untuk dropping air ini nanti untuk daerah untuk bak penampungan ya, di tempat ibadah di bak penampungan umum semua. Ya.
16: Dikatakan di Kecamatan Kemalang, desa-desa yang menjadi sasaran dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten berada di 4 desa, yakni Desa Tegal Mulyo, Trogowatu, Kendal Sari, dan sebagian wilayah Desa Sitorejo. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Klaten, warga terdampak musim kemarau sekarang ini dan juga mengalami kekurangan air bersih berjumlah lebih dari 3.300 kepala keluarga yang tersebar di 4 desa tersebut. Sedangkan alokasi bantuan untuk tahun ini kurang lebih 1.000 tangki. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan juga bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manokwari, Papua Barat mengoptimalkan promosi wisata selama Pes Parawi Nasional 14-2026. Pati Alwarin melaporkan selengkapnya.
18: Kelompok sadar wisata Pok Darwis Amban Pantai, khususnya kawasan Tanjung Pepaya, menyatakan kesiapan mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat 18 hingga 28 Juni 2026. Sekretaris Pok Darwis Amban Pantai, Audi Rizki mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas wisata yang dapat dimanfaatkan peserta maupun tamu Pes Parawi yang akan berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya, Tanjung Pepaya memiliki beragam fasilitas penunjang, mulai dari 9 kafe, ruang UMKM, homestay, hingga berbagai wahana wisata bahari.
19: Kami di Pokdarwis Amban Pantai, khususnya Tanjung Pepaya, siap untuk mensukseskan program Pes Parawi. Di antaranya, kesiapan-kesiapan kami sebagai destinasi wisata yang juga mungkin akan menjadi salah satu sasaran kunjungan wisata dari peserta Pes Parawi, di antaranya adalah kami punya 9 kafe, kami punya dengan beberapa fasilitas diantaranya kafe-kafe, jualan, UMKM dan juga homestay-homestay penginapan yang kurang lebih ada sekitar 8 kamar yang bisa dipakai dan juga kami punya spot-spot olahraga air diantaranya stand up paddle, surfing pantai dan juga ada diving di depan Tanjung Pepaya.
18: Yang menjelaskan saat ini tersedia sekitar 8 kamar homestay yang dapat digunakan wisatawan. Selain itu, masyarakat setempat juga menyediakan area terbuka di sepanjang pesisir pantai yang dapat disewa untuk berbagai kegiatan komunitas maupun pertemuan kelompok. Audi menambahkan, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari upaya menjaga kebersihan kawasan wisata, keramahan masyarakat, serta ketersediaan fasilitas umum seperti toilet di setiap kafe dan beberapa titik wisata. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan, mengatakan Pes Parawi Nasional 14 menjadi momen strategis untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah kepada ribuan tamu dari seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan notifikasi digital yang berisi informasi destinasi wisata unggulan di Manokwari kepada para peserta dan tamu yang hadir.
20: Tentu ya, kita juga melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan ini sebagai kita bisa memasarkan potensi pariwisata yang ada.
18: Selain itu, pemerintah juga menyiapkan buklet berisi direktori destinasi wisata yang dapat dikunjungi selama berada di Manokwari. Pihaknya juga telah memberikan pembekalan kepada liaison officer LO atau petugas penghubung yang ditugaskan mendampingi para tamu dan kontingen peserta Pes Parawi. Para LO dibekali informasi mengenai destinasi wisata unggulan sehingga dapat membantu mempromosikan objek wisata kepada para tamu yang datang. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Biro Perjalanan Wisata untuk menyiapkan berbagai paket wisata yang memungkinkan peserta dan tamu Pes Parawi mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Manokwari. Pemerintah berharap pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 tidak hanya sukses sebagai ajang keagamaan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi wisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: 103 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
1: 32 peserta dari Waropen siap mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo. Tabina Rumpaidus melaporkan selengkapnya.
2: Senin 15 Juni 2026 berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Waropen, melaksanakan kegiatan pelepasan peserta Pekan Nasional Penas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Ketua Panitia Penas KTNA Waropen Max Velen BR Satya Eshut menuturkan, pemerintah Waropen resmi melepas sebanyak 32 orang peserta yang terdiri dari petani dan nelayan siap diberangkatkan mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo. Dikatakan 32 peserta tersebut akan mengikuti berbagai kegiatan seperti lumbung tani, pameran pembangunan pertanian, temu wicara, temu karya, dan temu profesi, serta kunjungan lapangan.
3: Kontingen Kabupaten Waropen yang akan diberangkatkan berjumlah 32 orang dari 4 UPD, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari peserta utama petani atau nelayan sebanyak 16 orang, peserta pendamping 9 orang, dan peninjau 7 orang. Rencana keberangkatan kami pada besok dari Waropen menuju Serui, dan kami akan mengikuti KF Gorontalo menuju Sorong. Dan dari Sorong tanggal 19 kita akan ikut pesawat menuju Manado, dan selanjutnya perjalanan menuju Gorontalo.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, melalui pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Waropen, Bob Woriwori, di hadapan peserta mengatakan, kegiatan PENAS KTNA sangat penting bagi petani dan nelayan untuk dapat memperluas wawasan dan membangun jejaring pada sesama pelaku usaha petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
4: Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting karena menjadi wadah bagi para petani dan nelayan untuk bertemu, bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta membangun jejaring kerjasama dengan sesama pelaku usaha pertanian dan perikanan dari seluruh Indonesia. Kehadiran peserta dari Kabupaten Waropen merupakan suatu kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk membawa nama baik daerah kita.
2: Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: PHBI Yapen menggelar Jalan Sehat Berhadiah guna menyambut Tahun Baru Islam. Salo Ayomi melaporkan selengkapnya.
5: Kita ini meningkatkan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen gelar jalan sehat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan ini menghadirkan ratusan warga Kota Serui yang datang meramaikan jalan sehat tersebut yang dipusatkan di halaman kantor LPPRRI Serui. Jalan sehat berhadiah ini dilepas Kepala Disperindak Yapen Haji Alwi Masse, dihadiri staf ahli Bupati Yapen Ernier Tania, Wakapolres Yapen Kompol Uding Ali Mudinesos, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen Adolina Wopi. Ketua PHBI Yapen Haji Anwar dalam keterangannya menyebutkan, ini bukan sekedar jalan sehat melainkan panggilan untuk menjalin kebersamaan dan silaturahmi, tetapi juga bagaimana mengajak umat untuk mulai hidup sehat dengan berolahraga.
5: Juga satu bentuk kebersamaan kita, ini yang kita laksanakan ini, kita tidak melihat dari mananya, ini kita berikan kepada untuk kita bersilaturahmi kebersamaan kita untuk kegiatan ini. Harapan kami dari PHBI kedepannya berharap akan kedepannya lebih ramai lagi, lebih banyak lagi hal-hal kita sebagai PHBI untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Itu ada agenda yang telah kita laksanakan, itu termasuk adalah satu Muharram, itu hari raya Hari Raya Islam.
6: Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Aristoi dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Disperindak Yapen Haji Alwi Mahse mengatakan, peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar kegiatan seremonial yang dilaksanakan setiap tahun, menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perjalanan hidup yang telah dijalani, semakin mempererat hubungan antar warga masyarakat.
7: Untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perjalanan hidup yang telah kita jalani, yang semakin mempererat hubungan antar warga masyarakat. Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang majemuk merupakan anugerah yang harus kita syukuri bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan.
6: Peringatan Tahun Baru Islam sebagai momen menjalin kebersamaan, kekompakan, dan silaturahmi antar sesama, juga ajang olahraga. Usai jalan santai dilanjutkan dengan penarikan kupon berhadiah. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program asri yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto oleh masyarakat Bovendigul dinilai tidak berjalan optimal lagi. Thomas Jamlayan melaporkan selengkapnya.
8: Di sejumlah sudut kota Tanah Merah tidak lagi selalu menghadirkan pemandangan yang sama seperti saat program asri mulai diperkenalkan. Pembatas jalan yang dahulu sempat tampak tertata dengan tanaman hias dan dibersihkan secara rutin kini mulai dipenuhi rumput yang meninggi. Sebagian area terlihat kurang terawat dan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sejauh mana program ini masih berjalan di lapangan? Program asri, aman, sehat, resik, dan indah. Digagas sebagai gerakan bersama untuk membangun lingkungan yang bersih, tertata, sehat, sekaligus nyaman bagi masyarakat. Melalui pendekatan pengelolaan sampah terpadu, penataan ruang pemukiman, dan penguatan budaya gotong royong, program ini diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata dalam wajah lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian warga menilai semangat awal itu mulai meredup. Santi, warga Tanah Merah, mengaku masih mengingat masa ketika aktivitas pembersihan dan penataan lingkungan terlihat dilaksanakan secara berkala. Saat itu menurutnya, perubahan visual di sejumlah titik kota cukup terasa dan memberikan kesan lingkungan yang lebih tertib. Kini menurut dia, kondisi tersebut mulai jarang terlihat.
9: Setiap hari Selasa itu ada hari bersih-bersih nasional yang bisa setiap aksi bersama. Itu omong kosong, ya. Saya bilang omong kosong, berantakan semua. Ya, hanya gaya saja di sosial media, hanya memberikan apa yang baik-baik saja, tidak.
8: Pandangan serupa juga disampaikan Ketua Kelompok Peduli Lingkungan Ampunggo, Damianus Kakirok. Menurutnya keberhasilan program ASRI sangat ditentukan oleh komitmen seluruh pihak, terutama organisasi perangkat daerah yang memiliki peran dalam pelaksanaan dan pemeliharaan di lapangan. Damianus menilai, menjaga lingkungan bukan pekerjaan yang selesai dalam satu kegiatan. Dibutuhkan pengawasan, evaluasi, dan tindakan nyata yang dilakukan secara kontinu.
10: Mungkin pertama kali saja yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah itu, ya sangat disayangkan sikap pemerintah untuk melihat instruksi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto untuk di seluruh Indonesia secara nasional ini. Kami merasa bahwa Kabupaten Bovendigul ini belum semaksimal yang dilakukan oleh Kabupaten. Tapi kami dari kelompok masyarakat atau komunitas anak-anak Ampunggo Peduli Sampah, 6 tahun kami peduli sebelum ada program dari Bapak Presiden.
8: Di sisi lain, Damianus juga menekankan menjaga lingkungan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun agar tidak cepat rusak atau terbengkalai. Program ASRI pada akhirnya bukan hanya soal membersihkan halaman kantor atau mempercantik taman kota, tetapi tentang membangun kebiasaan bersama dalam merawat ruang hidup. Harapan masyarakat kini sederhana, program yang telah dicanangkan dapat kembali diperkuat melalui kerja nyata di lapangan. Thomas Yamblean, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Tengah resmi melepas kontingen PES Parawi menuju ke PES Parawi Nasional 14 Papua Barat. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
11: Pesta paduan suara gerejawi, Pesparawi, bukan sekedar perlombaan. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen, sarana pemulihan nama Tuhan, dan kesempatan untuk menyatakan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kemuliaannya. Ungkapan itu dikemukakan Wakil Gubernur Popotenga, Deinas Gelei, saat membacakan sambutan Gubernur Popotenga, Mekina Wipa, dalam acara ibadah oikumene ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Popotenga yang dirangkai dengan pelepasan kontingen Pesparawi Nasional M14 bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Popotenga. Dikatakan ibadah dan pelepasan kontingen yang dilaksanakan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk mempererat persekutuan, memperkuat iman, dan memperbaharui komitmen Popotenga sebagai umat percaya dalam melayani Tuhan dan sesama.
12: Pesparawi bukan sekedar perlombaan paduan suara gerejawi. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen yang ada di tanah Papua. Karena itu, yang disertakan kontingen Popotenga dalam Pesparawi Nasional bukan hanya membawa nama daerah, tetapi juga membawa kesaksian iman tentang karya Tuhan. Kepada seluruh peserta prahati dan posisia, saya berpesan mimbar yang terhormat ini agar menjadikan kesempatan ini sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Tampilkan kemampuan terbaik yang saudara miliki dengan cerita.
11: Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papotenga, Dr. Silwano Sumule, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papotenga yang telah memberikan dukungan penuh baik melalui penyediaan fasilitas maupun dukungan pembiayaan sehingga seluruh proses persiapan dan keberangkatan dapat berjalan dengan baik.
13: Mereka akan menampilkan kategori, mereka akan menampilkan kemampuan mereka dan dukung mereka, kita doakan mereka agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia, semua tim yang sudah bekerja keras selama ini, baik dari LPPD Provinsi, Kabupaten, Kota. Kita saling berkolaborasi bersama-sama semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan.
11: Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papotenga, pemerintah kabupaten, gereja-gereja, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi pengembangan kegiatan Pesparawi dan pembinaan umat di Papotenga. Kontingen Papotenga terdiri dari LPPD Kabupaten Abire, Puncak, dan LPPD Kabupaten Mimika akan mengikuti 12 kategori lomba di Pesparawi Nasional M14 Papua Barat. Kontingen ini secara resmi dilepas oleh Wakil Gubernur Papotenga Deinas Gelei, ditandai dengan pemasangan atribut kepada satu orang peserta perwakilan kontingen Papotenga.
14: Dari Nabire Papotenga, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
15: Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora segera menyusun peta jalan pembangunan olahraga nasional yang terukur. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program dan anggaran olahraga pada tahun 2027. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati menilai, setiap target prestasi olahraga harus didukung perencanaan yang matang. Karena itu, penetapan cabang olahraga prioritas, strategi pembinaan, dan kebutuhan anggaran perlu dirancang secara jelas sejak awal. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Disparekraf mengoptimalkan promosi wisata selama perhelatan Pesparawi Nasional. Berikut laporan selengkapnya Pati Alwarin.
16: Pendengar, kelompok sadar wisata Pok Darwis Amban Pantai, khususnya kawasan Tanjung Pepaya, menyatakan kesiapan mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, 18 hingga 28 Juni 2026. Sekretaris Pok Darwis Amban Pantai, Audi Rizki, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas wisata yang dapat dimanfaatkan peserta maupun tamu Pesparawi yang akan berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya, Tanjung Pepaya memiliki beragam fasilitas penunjang, mulai dari 9 kafe, ruang UMKM, homestay, hingga berbagai wahana wisata bahari.
17: Kami di Pok Darwis Amban Pantai, khususnya Tanjung Pepaya, siap untuk mensukseskan program Pesparawi. Di antaranya kesiapan-kesiapan kami sebagai destinasi wisata yang juga mungkin akan menjadi salah satu sasaran kunjungan wisata dari peserta Pesparawi. Di antaranya adalah kami punya 9 kafe, kami punya dengan beberapa fasilitas di antaranya kafe-kafe, jualan, UMKM dan juga homestay penginapan yang kurang lebih ada sekitar 8 kamar yang bisa dipakai, dan juga kami punya spot-spot olahraga air di antaranya stand up paddle, surfing pantai dan juga ada diving di depan Tanjung Mupaya.
16: Yang menjelaskan saat ini tersedia sekitar 8 kamar homestay yang dapat digunakan wisatawan. Selain itu, masyarakat setempat juga menyediakan area terbuka di sepanjang pesisir pantai yang dapat disewa untuk berbagai kegiatan komunitas maupun pertemuan kelompok. Audi menambahkan, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari upaya menjaga kebersihan kawasan wisata, keramahan masyarakat, serta ketersediaan fasilitas umum seperti toilet di setiap kafe dan beberapa titik wisata. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan mengatakan, Pesparawi Nasional 14 menjadi momen strategis untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah kepada ribuan tamu dari seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan notifikasi digital yang berisi informasi destinasi wisata unggulan di Manokwari kepada para peserta dan tamu yang hadir.
18: Tentu ya, kita juga melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan ini sebagai kita bisa memasarkan potensi pariwisata yang ada.
16: Selain itu, pemerintah juga menyiapkan buklet berisi direktori destinasi wisata yang dapat dikunjungi selama berada di Manokwari. Pihaknya juga telah memberikan pembekalan kepada liaison officer LO atau petugas penghubung yang ditugaskan mendampingi para tamu dan kontingen peserta Pesparawi. Para LO dibekali informasi mengenai destinasi wisata unggulan sehingga dapat membantu mempromosikan objek wisata kepada para tamu yang datang. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Biro Perjalanan Wisata untuk menyiapkan berbagai paket wisata yang memungkinkan peserta dan tamu Pesparawi mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Manokwari. Pemerintah berharap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tidak hanya sukses sebagai ajang keagamaan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi wisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Data menjadi dasar kebijakan Bupati Maluku Tenggara menargetkan sensus ekonomi 2026 menjawab persoalan rakyat. Berikut laporan selengkapnya Irene Hari Cahyani.
19: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan sensus ekonomi 2026 menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat, mulai dari melemahnya daya beli, terbatasnya lapangan kerja, hingga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Landmark Langgur Senin pagi. Menurut Hanubun, hasil sensus tidak boleh berhenti sebagai dokumen statistik semata, melainkan harus menjadi referensi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada data yang valid dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
20: Oleh karena itu, sensus ekonomi 2026 adalah momen yang strategis dan langkah yang sangat tepat, tidak hanya mencatat dan mendata, tetapi dengan pengukuran yang dilakukan menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi kita. Untuk sensus ekonomi ini harus didukung sepenuhnya. Jadi Pak Kepala BPS, jangan ragu, kalau data itu masuk, pasti kami, saya dan pimpinan dan anggota DPRD pasti menggunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah pembangunan ekonomi pada waktu yang akan datang.
19: Hanubun menjelaskan terdapat 3 persoalan utama yang diharapkan dapat dijawab melalui hasil sensus ekonomi 2026. Ketiga persoalan tersebut meliputi daya beli masyarakat yang melemah, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, serta pemerataan distribusi ekonomi antar pulau ke kecil dan Pulau K besar. Percepatan pertumbuhan ekonomi di Pulau K besar perlu menjadi perhatian serius mengingat wilayah tersebut masih menghadapi ketertinggalan dibandingkan kawasan lainnya. Hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran rinci mengenai sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, termasuk mendukung pengembangan kota Elat dan revitalisasi pasar Elat. Di sisi lain, pelaksanaan sensus di lapangan juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama di wilayah terpencil. Namun demikian, para petugas sensus menyatakan siap menjalankan tugas untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat. Salah satu petugas sensus ekonomi 2026, Freddy Jamrewaf, mengatakan dirinya mendapat tugas melakukan pendataan di Kecamatan K Besar Utara Barat yang meliputi Desa Faa, Ngurwalek, Ohetuf, dan Hangur. Ia menjelaskan pendataan tahun ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
3: Tugas yang diemban sendiri untuk kami petugas ekonomi 2026 itu adalah mendata sosial ekonomi masyarakat, sensus pertanian, dan juga sensus usaha. Memang di 2026 sesuai yang disampaikan oleh Kepala BPS Maluku Tenggara, berbeda dengan 2016 di mana kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan 3 jenis sensus tadi.
19: Freddy mengakui sejumlah kendala yang berpotensi dihadapi petugas, antara lain jarak antara desa yang cukup jauh serta keberadaan warga yang tidak selalu berada di rumah saat pendataan dilakukan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas telah diarahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa agar informasi mengenai pelaksanaan sensus dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Freddy berharap masyarakat bersedia menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Data yang terkumpul akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Maluku Tenggara. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lakukan pembinaan serta pelatihan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa, Muhammad Fajarudin, saat dihubungi RRI siang kemarin. Ia menyebut berbagai pelatihan dilakukan oleh pihaknya dan pihak CSR Retail Modern yang bertugas memberikan ruang pelatihan literasi keuangan dan membantu usaha toko kelontongan di sekitar retail modern berdiri.
1: Baik itu terkait dengan literasi keuangan, kemudian juga perbaikan produk, kemudian ya manajemen keuangan, kemudian pemasaran, ini biasanya kita ikutkan mereka di kegiatan-kegiatan pelatihan yang diambil dari CSR dari retail ini. Kemudian juga tentu harapan kita bahwa retail ini bisa mampu untuk memberikan ya dukungan kepada mereka dalam bentuk bantuan-bantuan, ataukah CSR dari retail ini membantu daripada warung-warung kelontong yang ada di sekitar lokasi retail ini. Itu yang selama ini kita lakukan dalam rangka untuk pembinaan pedagang-pedagang kelontong yang ada di sekitarnya. Begitu mungkin, Mi.
0: Muhammad Fajarudin menambahkan, para pemilik warung kelontongan juga perlu berbenah agar usahanya tidak sekedar bertahan, melainkan kian berkembang. Maka dari itu, pihaknya terus melakukan pengawasan dan pembinaan agar retail modern dan pedagang kelontongan bisa saling menguntungkan dalam menjalankan usaha. Dikatakan, asal warung kelontongan dikelola dengan baik, banyak masyarakat tetap suka berbelanja di sana karena mereka tidak perlu membayar parkir, bahkan tanpa turun dari sepeda motor pun mereka bisa dilayani oleh toko kelontongan. Emi Bofadal, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Praktek penangkaran illegal fishing masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Bol. Alfiansa melaporkan selengkapnya.
3: Praktik penangkapan ikan ilegal, illegal fishing masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Buol. Kondisi tersebut diungkapkan oleh ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Muhammad Taufik DJ Panua, yang menyebut berbagai pelanggaran masih kerap ditemukan di lapangan. Menurut Muhammad Taufik, kepada RRI, selain aktivitas illegal fishing, pihaknya juga masih menemukan kasus penangkapan satwa yang dilindungi seperti penyu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menjelaskan penggunaan alat tangkap yang tidak diperbolehkan juga masih marak terjadi di sejumlah wilayah perairan Buol. Penggunaan alat tangkap yang melanggar aturan tersebut berpotensi merusak habitat laut dan mengganggu keseimbangan sumber daya perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa wilayah laut Buol sebenarnya telah memiliki pembagian zonasi yang jelas. Terdapat kawasan yang berstatus dilindungi dan tidak dapat dimasuki atau dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat umum, serta kawasan yang diperbolehkan untuk aktivitas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, minimnya pengawasan membuat kawasan yang seharusnya dilindungi masih sering menjadi di lokasi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.
4: Masih banyak terjadi ilegal, Pak, illegal fishing yang kami temukan di lapangan, penangkapan penyu tadi itu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bukan cuma itu, Pak, bahkan penangkapan ikan ilegal seperti menggunakan kompresor, terus kemudian racun, cyanida dan sebagainya itu masih marak di Kabupaten Buol. Belum lagi untuk pengeboman. Ini yang jadi tantangan kita, Pak, untuk di Kabupaten Buol. Lagi-lagi ini pengawasan karena tidak ada kewenangan dari pemerintah daerah terkait dengan pengawasan wilayah laut yang menjadi faktor penyebab paling utama sehingga untuk pengawasan wilayah laut di Buol itu sangat minim, Pak. Tidak mungkin bisa menunggu provinsi untuk datang ke Buol dengan jarak yang begitu jauh. Dalam hal ini untuk wilayah Buol ini kita punya daerah zonasi, Pak. Kebetulan di Buol ini ada namanya daerah zonasi untuk wilayah tadi, ada yang wilayah yang dilindungi yang tidak bisa kemudian orang masuki, tidak bisa dilakukan penangkapan ikan di sini. Cuman lagi-lagi tadi Pak, pengawasan yang tidak ada sehingga daerah yang dilindungi tadi yang seharusnya tidak bisa dilakukan aktivitas itu yang menjadi marak juga aktivitas di sana karena tidak ada perlindungan tadi, komunitas tidak bisa melangkah jauh ke sana karena kami tidak punya wewenang, kami tidak punya fasilitas untuk ke arah untuk melakukan pengawasan tadi, Pak.
3: Muhammad Taufik berharap pengawasan di wilayah perairan Buol dapat diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
3: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar, pukul 8.33 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah berita duka.

Ya, pendengar, satu buah berita duka. Berita duka berasal dari Anselmus Waimbo Esos SE di Serui. Ditujukan kepada keluarga besar Sapare di Serui di Kabupaten Waropen dan Kabupaten Waropen, keluarga besar Waimbo di Serui dan Kampung Randawaya, Distrik Teluk Ampimoi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen di Botawa, Ikatan Keluarga Besar Randawaya di Serui dan sekitarnya, Ikatan Keluarga Besar Sufado Sapari di Serui dan sekitarnya.

Isi berita duka, telah meninggal dunia anak, adik, kakak, kekasih kami yang bernama Rosminda Sapari AMD Par. Telah meninggal dunia anak kekasih yang bernama Rosminda Sapari AMD Par. Anak dari Bapak Naftali Sapari almarhum dan Ibu Agustina Waimbo. Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, pukul 5.30 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Serui karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka Ibu Janda Agustina Waimbo, Kampung Cinatua, Serui, dan rencana pemakaman hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur di pekuburan keluarga Yebi-Yebi Umarti, Kampung Iman Doa, Serui. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang mendengar berita duka ini, mohon bantuannya untuk diteruskan kepada alamat-alamat dan nama-nama yang tersebut di atas. Atas bantuan Bapak Ibu Saudara Saudari, kami keluarga yang ditimpa musibah menyampaikan banyak terima kasih. Serui 17 Juni 2026, tertanda Anselmus Waimbo Esos S.E. Ya, pendengar, demikian satu berita duka yang berasal dari Anselmus Waimbo Esos S.E. di Serui. Ya, bagi pendengar yang mendengarkan berita duka yang kami sampaikan dan mengenal keluarga-keluarga atau nama-nama yang telah kami sampaikan, mohon bantuannya untuk menyampaikan, meneruskan kepada keluarga-keluarga dan nama-nama yang sudah kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Pro Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro Satu Serui. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa untuk program acara Halo RRI Pro Satu Serui yang biasanya kami siarkan per hari Senin, Rabu dan juga Jumat, untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 kami pindahkan siaran Halo RRI ke hari Kamis 18 Juni 2026. 6, pukul 11 waktu Indonesia Timur setelah relay GMP. Ya, terkait dengan siaran Piala Dunia, pertandingan antara Argentina dan Aljazair yang akan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia pada pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Maka program acara siar Halo RRI edisi Rabu 17 Juni 2026 kami pindahkan ke hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Ya, baik pendengar, pukul 8.52 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kami sampaikan update perkembangan Piala Dunia, skor untuk pertandingan hari ini. Di grup I antara Irak dan Norwegia, Irak dengan poin 1 dan Norwegia mendapatkan poin 3. Ya, masih di grup I, Prancis unggul dengan 3 poin dan mengalahkan Senegal di 1 poin.

Ya, pendengar, kami sampaikan untuk jadwal pertandingan Piala Dunia hari ini 17 Juni 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti akan bertanding Argentina dan Aljazair di grup J. Ya, dan di grup J juga akan bertanding Austria dan Yordania. Ya, pendengar, untuk pertandingan Argentina dan juga Aljazair di grup J yang akan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia dapat Anda ikuti di pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga pertandingan selesai.

Ya, baik pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 9 akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif merencanakan 3 program unggulan untuk memperkuat ekonomi kreatif daerah. Qatar menyebut nota kesepahaman Iran dan Amerika Serikat menjadi langkah awal konsensus regional. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Manoar Sirait menegaskan sistem pemilihan toko terbuka atau PTT pada program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atas atau bedah rumah meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran dan juga mencegah praktek korupsi. Program BSPS 2026 di Jakarta meningkat menjadi 5.659 unit rumah dengan penetapan PTT yang menghasilkan efisiensi anggaran sekitar 9 juta rupiah untuk memperluas manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, menyebut nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat sebagai langkah awal menuju konsensus regional untuk stabilitas kawasan. Qatar optimis kesepakatan yang akan ditandatangani di Swiss itu dapat mengakhiri konflik, membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, dan juga meredakan ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Antonio Rüdiger resmi memperpanjang kontraknya bersama dengan Real Madrid hingga 30 Juni 2027 setelah sebelumnya bergabung pada 2022. Selama membela Real Madrid, bek asal Jerman itu telah mencatat ratusan penampilan dan meraih berbagai gelar bergengsi termasuk Liga Champions dan Liga Spanyol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Kita mendorong bauran energi. Kita kan tahu bahwa
2: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Program tersebut diusulkan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp815 miliar dalam pembahasan RAPBN. Menurut Bahlil, langkah ini didorong tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kini mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat devisa negara terkuras hingga lebih dari Rp130 triliun per tahun, dan ini di luar beban subsidi yang nilainya telah melampaui Rp80 triliun.
1: Subsidinya di atas Rp80 triliun. Nah, kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Nah, ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900.
2: Sementara Komisi 12 DPR RI mengusulkan pemerintah menaikkan asumsi volume subsidi LPG dalam RAPBN dari 8 juta ton menjadi 8,5 juta hingga 8,6 juta ton. Anggota Komisi 12 DPR RI menilai penggunaan kompres natural gas